0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: I need your arms around me. I need to feel your touch.
1: Buat kamu yang senang sekali untuk berpergian terutama ke wilayah CFD atau Car Free Day nih ya teman Pro 2. Kalau di Kota Madiun terkenalnya sekarang sama Sunday Market yang ada di Bantaran ya. Jadi sempat ada berita bahwa dua motor, kalau nggak salah dua kasus motor itu sempat ada pencurian kendaraan bermotor di situ atau kita kenal sebagai curanmor nih ya teman Pro 2. Nah, dan ternyata akhirnya Polres Madiun Kota berhasil mengungkapkan dua kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut di wilayah hukumnya. Dan terdeteksi dua pelaku dengan kasus berbeda diamankan setelah sempat membawa kabur sepeda motor dan mobil milik korban. Adapun salah satu kendaraan hasil curian ini bahkan dibawa sampai dengan wilayah Tangerang, Banten, teman Pro 2 ya. Dan juga terkait hal ini, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, selaku Kapolres Madiun Kota, mengatakan bahwa pengungkapan pertama ini berasal dari kasus curanmor di kawasan Sunday Market, Taman Lalu Lintas Bantaran pada tanggal 19 April lalu. Sebagai informasi teman Pro 2, korban bernama Dendi Widi Arwinda, warga Kabupaten Madiun yang kehilangan sepeda motor Honda Vario saat diparkir di area keramaian. Itu bahkan keramaian ya teman Pro 2, cuman ada aksi-aksi yang memang sangatlah tidak menguntungkan atau merugikan gitu ya. Nah, di sini pelaku diketahui bernama Imam Alfa Arojul berusia 22 tahun, warga Kartoharjo, Kota Madiun. Tersangka ditangkap Satreskrim Polres Madiun Kota di tempat kerjanya pada tanggal 28 April. Jadi kejadian hilangnya, maksudnya mencuri itu tanggal 19, kemudian ditangkap oleh Satreskrim Polres Madiun Kota di tempat kerja pada tanggal 28 April. Dan tersangka memanfaatkan keramaian Sunday Market, didorong keluar ke area parkir, kemudian dibawa ke rumah kos dengan bantuan teman. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor namun tidak memiliki uang untuk membeli. Adapun polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda Vario hitam tahun 2015 milik korban dan Honda Beat merah tahun 2012. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 14,8 juta rupiah. Tersangka pun dijerat pasal 476 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, teman Pro 2, Satreskrim Polres Madiun Kota juga mengungkapkan pencurian mobil Nissan Grand Livina milik warga

Kelurahan Kejuron Kota Madiun, di mana pelaku ini berinisial GG, berusia 32 tahun, warga Pulung, Ponorogo. Dan aksi pencurian ini terjadi ketika tersangka bekerja membersihkan rumah korban di Jalan Hos Cokro Aminoto. Dan saat melihat kunci mobil dan juga STNK yang berada di atas meja, akhirnya tersangka ini tergoda gitu ya, namanya setan gak tahu tempat. Akhirnya tersangka pun tergoda membawa kabur kendaraan tersebut, dan baru sekitar 1 minggu ini ya, baru bekerja dan melihat kunci STNK, akhirnya muncullah niat untuk membawa kabur si mobil itu. Setelah mencuri mobil bernomor polisi AE 1634GV tersebut, pelaku melarikan diri ke wilayah Balaraja, Tangerang. Dan polisi pun kemudian melakukan pengejaran sampai dengan akhirnya berhasil menangkap tersangka tanpa adanya perlawanan. Dan kerugian korban pun ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman Pro2 nih, apabila kamu di tempat umum ataupun di rumah sekalipun, wajib untuk waspada apabila di ruang terbuka nih ya, terutama bagi teman-teman Pro2, kalau bisa dijaga motornya dikunci stang, double stang gitu ya, karena memang sekarang banyak sekali aksi-aksi pencurian motor atau curanmor.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: melihat.
1: Kita bergeser ke wilayah Ponorogo ya, teman Pro 2, di mana pembangunan sekolah rakyat atau SR permanen di Ponorogo ini rencananya akan dimulai bulan Oktober mendatang. Adapun Agus Sugiarto selaku sekretaris daerah menyatakan bahwa saat ini prosesnya sedang merampungkan detail engineering design atau DED, koordinasi detail dan juga kecukupan perencanaan serta persiapan pematangan lahan. Nah, untuk pembangunan gedung baru SR ini berlokasi di selatan sirkuit Ban Bunder ataupun kawasan Jurang Gandul, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Jadi mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang berada di kawasan tersebut, tahulah ya, oh lokasi ini berada di situ. Nah, sebagai informasi, lokasi ini sebelumnya masuk kawasan lahan sawah yang dilindungi teman Pro 2, tapi sudah dikeluarkan dan mendapatkan izin dari Kementerian ATR atau BPN sejak bulan Februari lalu. Dan progresnya untuk saat ini, persiapan pematangan lahan yang prinsipnya perizinan sudah siap secara peruntukan, termasuk tata ruang yang juga sudah disiapkan, tinggal koordinasi berkenaan dengan DED dan juga pematangan lahan. Lokasi yang digunakan pun untuk pembangunan SR ini sementara sifatnya pinjam pakai ya, jadi belum mengetahui secara pasti skema SR tersebut seperti apa, apakah nantinya diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah, ataupun lahan Pemkab tersebut dihibahkan ke pemerintah pusat. Sementara itu, kepala sekolah pada SR terintegrasi 5 Ponorogo, di sini ada Dea Fitri Chandrawati yang mengungkapkan secara prinsip, pihaknya siap jika sewaktu-waktu berpindah dari gedung lama di kawasan sentra industri kecil menengah Tambak Bayan ke gedung sekolah baru di kawasan Kelurahan Kadipaten tersebut. Jadi untuk pembangunan nanti dimulai bulan Oktober, teman Pro 2, di tahap ketiga. Dan kalau gedung permanen SR di Ponorogo selesai dibangun, seluruh siswa, tenaga pendidik, dan juga sarana-prasarana akan diboyong ke gedung baru. Dan diupayakan tahun ajaran baru nantinya di tahun 2027 akan seluruhnya proses pembangunan tuntas sehingga baik ruang kelas, asrama, dan juga fasilitas penunjang lainnya bisa dimanfaatkan. Ada 9 rombongan belajar dan setiap tahunnya satu jenjang 100 siswa. Jadi untuk perkembangan lebih lanjutnya, kita tunggu ya teman Pro 2 seperti apa. Yang jelas akan ada pembangunan sekolah rakyat di kawasan Ponorogo nih ya, tepatnya di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan, Ponorogo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Dilema dari Cibi-Cibi menemani kita di menit ke-48 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di Spada. Spada informasi dengan update-update terkini ya. Kalau tadi kita berada di wilayah Ponorogo, saat ini Nabila pengen kamu bergeser ke wilayah Pacitan. Ada sebuah tradisi unik yang mana ini mengadu kelapa gitu ya. Bukan adu kepala tapi adu kelapa. Yang kembali lagi mewarnai bersih desa di Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo, Pacitan nih teman Pro 2. Nah jadi bisa dibilang tradisi unik ini tuh memang sudah diyakini sudah ada sejak era perang Diponegoro, dan hal ini menjadi momen paling dinanti-nanti oleh warga setempat. Tentu saja di dalam tradisi tersebut, masyarakat pecah banget, rame, seru, karena ketika dua warga maju membawa kelapa dan saling mengadu buah tersebut sampai dengan pecah, dan dalam tradisi itu kelapa yang tetap utuh dianggap sebagai simbol ketangguhan dan juga kekuatan.
1: Yang ingin merasakan cinta.
0: Bukan sekedar hiburan, tapi simbol kekuatan, persaudaraan, dan juga kebanggaan warga. Tradisi ini digelar dalam rangka bersih desa yang rutin dilaksanakan setiap bulan longkang atau selo dalam penanggalan Jawa, teman Pro 2. Di balik kemeriahannya, adu kelapa ini menyimpan kisah sejarah panjang yang dipercaya berkaitan dengan masa perjuangan perang Diponegoro, yang konon saat itu Bupati Pacitan bernama Tumenggung Kanjeng Jimat atau Joyoniman ini mendapatkan perintah dari Kerajaan Mataram untuk datang ke wilayah Dukuh Singkil untuk menghadapi Belanda. Dan di situ Kanjeng Jimat bersama dengan Ki Retrogati dan warga setempat berjaga-jaga di wilayah perbatasan dengan dipimpin oleh Bekel Trenggono. Dan ketika tiba di kawasan yang kala itu bernama Banaran, warga menyambut rombongan dengan suguhan kelapa. Tapi tidak tersedia alat untuk membelah buah tersebut. Kemudian Kanjeng Jimat dan Ki Retrogati akhirnya memilih cara tidak biasa, yaitu mengadu kelapa sampai dengan pecah, teman Pro 2. Dari benturan tersebutlah dipercaya muncul asap putih dan juga hitam, di mana kalau asap putih ini mengarah ke timur yang diyakini menjadi asal mula nama Cemeng yang berarti hitam. Dan sekarang tradisi tersebut sudah dipertahankan terus sebagai bagian identitas budaya masyarakat Donorojo Pacitan. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang tinggal di Donorojo Pacitan pasti tahu banget tradisi adu kelapa.

possible. Hey, bersiapa, siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cewek.
1: Eh Mel, tunyong kayak ganteng ya.
2: Hmm, ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saatnya untuk kamu bergabung di WhatsApp 0811-369-7755 atau cek-cek di Instagram @rariPro2Madiun, duanya angka. Kalau misalnya kamu sudah melihat, pasti sudah tahu apa topik pada pagi hari ini ya. Pastinya Nabila ingin mengajak kamu untuk berpikir positif dan bangkit dari keterpurukan untuk meraih kemenangan. Karena memang kemenangan terbesar ini bisa kita peroleh gitu ya teman Pro 2, dari apa sih? Dari mengalahkan diri sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa mengalahkan ego sendiri nih teman Pro 2. So, aku di sini pengen mengajak kamu untuk kita kalahkan ego masing-masing diri sendiri. Nah, kalau misalnya aku tanya nih teman Pro 2, kira-kira menurutmu kemenangan yang seperti apa sih ya? Jadi kemenangan terbesar dalam hidupmu saat ini tuh apa gitu ya? Bisa banget tuliskan komentarnya di 0811-369-7755 atau boleh kasih komentarnya melalui Instagram @rariPro2Madiun, duanya angka. Sambil bersantai di hari Sabtu nih ya teman Pro 2, beraktivitas kecil-kecilan gitu ya. Jangan lupa untuk cek-cek story dan juga komentarnya, sekalian boleh request lagu sampai dengan pukul 9, pokoknya tak tungguin, tapi dijawab dulu sambil komen-komen request lagu. Nanti aku bakal bacakan komentar kamu seputar kemenangan. Menurutmu saat ini tuh seperti apa kemenangan yang kamu inginkan?

0: seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro2. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kemenangan nih ya, kemenangan di dalam diri adalah bisa mengendalikan ataupun mengalahkan ego. Karena tidak semua harus dibalas, tidak semua harus dibuktikan. Fokuslah pada versi dirimu yang lebih baik setiap harinya, walaupun itu memang susah ya teman Pro2. Karena kemenangan sendiri itu bisa dibilang predikat atas keberhasilan, entah itu dalam persaingan, peperangan, ataupun ujian, termasuk peperangan dalam diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku menanyai padamu, kira-kira kemenangan saat ini versi kamu itu seperti apa, meraih apa gitu. Kalau menurut Nabila sih, ya secara pribadi adalah kemenangan yang benar-benar bisa mengalahkan hawa nafsu, terus ego sendiri, bahkan kalau bisa ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya, gak suka marah-marah. Emangnya sukanya marah-marah biasanya Nabila? Enggak juga sih, cuman lebih pada mengontrol emosi itu teman Pro2. Nah, berhubung di sini sudah ada beberapa yang masuk dari teman-teman Pro2, aku akan membacakan komentar-komentar yang masuk ya. Kalau menurut teman-teman itu kemenangan terbesar dalam hidup saat ini itu seperti apa? Nah, ini sudah ada yang masuk dari Hasiska Hashim. Katanya sih bisa berhasil mengalahkan rasa putus asa. Kemenangan, arti kemenangan menurut Hasiska Hashim. Terima kasih ya sudah bergabung. Jadi semoga aja terus untuk tidak menyerah, karena setidaknya kita masih bisa bangkit berusaha gitu ya, tanpa adanya putus asa. Itu susah banget sih jugaan. Apalagi kalau udah masuk kepada masa-masa terpuruk. Requestnya di ujung minggu by Mesahira. Oke, siap. Akan Nabila putarkan ya. Siapkan dulu untuk kamu. Terus lanjut dari Hiradio. Katanya sih Kak bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga menerima takdir. Karena pada dasarnya kita kalau misalnya menerima masalah nih ya teman Pro2, emang harus bisa menerima dan juga berdamai sih dengan diri sendiri terlebih ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menerima, yang ada pasti rasanya sesek terus gitu ya, nyesek terus. Lanjut dari Cika Ismarani, katanya sih kemenangan terbesar dalam hidup saat ini itu adalah menjadi orang yang lebih bijak dan bisa bersyukur atas hal kecil. Oke deh, sip, mantap. Berhubung ini requestan lagunya adalah di ujung minggu semua ya, Mesahira. Tanpa berlama-lama dan pastinya teman Pro2 sudah gak sabar, langsung aja aku putarkan untuk kamu. Dan buat teman-teman Pro2 yang belum gabung, ini aku ingatkan kembali ya, bisa kamu lihat di Instagram story-nya @rri_pro2_madiun.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, jadi kalau kita ngomongin soal kemenangan, ini bisa dibilang kita itu harus berperang gitu ya. Berperang mengalahkan ego sendiri, terutama untuk meraih kemenangan kita ya. Jadi mulailah dari mengalahkan ego sendiri, berkaitan dengan gimana sih cara mengontrol ego gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya, gimana sih caranya mengontrol ego, Nabila? Okay. Di sini aku bagikan tips nih, teman Pro 2. Yang pertama, intinya kamu jangan mudah tersinggung nih. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil itu membuatmu marah. Entah itu hal-hal sepele ataupun hal-hal besar pun, ini kalau bisa jangan tersinggung gitu ya. Jangan mudah tersinggung, karena tindakan orang lain pun ini tidak layak untuk menghabiskan energimu. Yang kedua, tahu kapan kamu tuh harus berhenti gitu ya. Karena ego, namanya juga ego, itu tidak bakal pernah puas. Dan kita harus tahu kapan waktunya buat berhenti dan kapan waktunya untuk kita beraksi. Dan yang selanjutnya, ini pastinya kamu bisa melepaskan keinginan mengontrol. Karena setelah kamu bisa mengerti gitu ya, kapan harus berhenti, kemudian kapan harus beraksi, kamu harus menerima hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi janganlah kamu sekali-sekali mencoba untuk mengatur semuanya. Jadi sebaliknya, kamu harus bisa mengontrol yang ada di dalam kendalimu, alias dirimu sendiri. Selanjutnya, kamu tidaklah selalu benar. Jadi lepaskan keinginan untuk selalu benar gitu ya. Karena tidak apa-apa untuk membiarkan orang lain itu menang. Karena pada dasarnya menang kalah itu bergantung pada perspektif masing-masing ya, teman Pro 2, kalau menurut Nabila. Jadi kalau bisa kamu jangan selalu merasa benar dan juga selalu merasa itu yang terbaik. Dan pastinya jangan merasa juga untuk kamu paling hebat, karena kepemimpinan itu adalah tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang dulu, bukan sebagai lebih baik dari orang lain. Jadi sebisa mungkin usahakan kamu, apa ya istilahnya tuh, evaluasi diri sendiri dulu, teman Pro 2 ya, sebelum kamu mengevaluasi orang lain. Karena memang menjadi lebih baik dari dirimu yang dulu itu tentu adalah proses yang lebih hebat. Jadi ketika kita bisa mengalahkan ego sendiri ya, teman Pro 2, tenang aja, pastinya kita nantinya mendapatkan balasan yang setimpal gitu ya. Dan tidak semua hal harus kita buktikan dengan baik. Jadi pastikan kamu untuk fokus aja sama versi dirimu yang lebih baik setiap harinya. Usahakan lebih lagi dari yang dulu. Misalnya nih, kalau Nabila tuh dulu adalah orang yang misalnya contohnya emosional, sekarang usahakan tidak emosional lagi. Atau contohnya dulu Nabila orang yang cengeng, sekarang menjadi orang yang ceria. Contohnya seperti itu, teman Pro 2. Intinya adalah fokuslah pada versi dirimu yang lebih baik setiap harinya, dan lebih baik dari yang dulu. Oke deh, berhubung di sini sudah ada yang masuk lagi di 0811-369-7755 atau di Instagram ya. Jadi di sini Nabila mau ngebacakan lagi komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2 berkaitan kemenangan terbesar dalam hidup saat ini tuh apa ya. Dari Rinska, katanya sih kemenangan terbesar aku sekarang itu bisa lebih percaya diri. Dulu gak berani ngomong di depan, sekarang udah mulai cus. Wih, keren banget. Dan lanjut dari Aulia, kata sih kemenangan terbesar dalam hidup saat ini adalah bisa survive jadi anak rantau. Ya, walaupun kadang-kadang homesick sih Kak Nabila ya. Request lagu Bara Suara dong yang terbuang dalam waktu. Oke, tak putarkan ya. Nanti terus lanjut dari Kevin, katanya sih kemenangan terbesarnya adalah berhasil mengurangin overthinking. Nah ini nih, kayaknya penyakit overthinking itu terjadi di semua orang gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah, terlebih lagi ini Nabila berkaca pada diri sendiri gitu ya, yang dulunya suka overthinking,
Terus lama-kelamaan bila rasa itu kayak capek banget ya, ketika kita apa-apa dipikirkan, padahal sebenarnya itu di luar kontrol kita. Ya kembali lagi seperti tips yang Nabila bagikan tadi, bahwa usahakan kamu mengontrol diri sendiri, bukan mengontrol apa yang tidak bisa kita kendalikan, teman Pro 2. Requestnya katanya Raisa ya, yang ini berpindah hati. Oke, jangan sampai kamu berpindah hati ya. Kecuali kalau misalnya doi sudah membuatmu capek gitu ya, istilahnya tadi, biar gak overthinking ini. Lanjut, dari Nadia, katanya sih aku bangga banget bisa konsisten untuk saat ini. Wih, luar biasa banget nih ya. Refresh lagunya Good For You ya kak, lagunya More On Mumbles. Oke, tak siapkan dulu untuk kamu. Apa sih yang gak buat kamu gitu loh teman Pro 2. Pokoknya kalau misalnya baik-baik gitu, oke. Ya iyalah, harus jadi baik-baik gitu ya, terutama baik dari yang sebelumnya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang belum bergabung, tenang aja, masih ada kesempatan sampai dengan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Aku tungguin kamu untuk komentar-komentar di 0811-369-7755 atau komen aja di Instagram story @rripro2madiun berkaitan dengan menurutmu tuh kemenangan terbesar dalam hidup saat ini tuh apa sih?

0: the station. Call of the day. Yelp is, after all, just a moment, but it is the moment, the spark that you always carry in your heart. Bagaimanapun, masa muda hanya sesaat, tapi itulah saat percikan yang selalu kamu bawa di dalam hatimu. Raisa and Gorbachev.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 ya di sesi akhir sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sebelum nanti Nabila ajakin kamu untuk bergabung di program 2 RRI Jakarta ya untuk kita simak Music Planner. Nah, jadi sudahkah kamu menemukan sosok dirimu yang terbaik? Kalaupun belum, usahakan kamu selalu berusaha untuk menempuh jalan yang baik-baik aja ya teman Pro 2. Terlebih lagi kalau bisa ya kamu memastikan dirimu itu lebih baik lagi dibandingkan dirimu yang dulu. Karena definisi kemenangan ya yang sudah Nabila ungkapkan tadi ya, bahwa kemenangan terbesar itu adalah ketika kita bisa mengalahkan ego sendiri dengan beberapa tips yang sudah Nabila bagikan tadi. So buat kamu teman Pro 2, jadi semoga aja kita bisa gitu ya bersaing, beradu, berperang, mengalahkan diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri, ego-ego ataupun keburukan-keburukan yang ada, yang pasti untuk meraih kemenangan dan juga kesuksesan. Jadi buat teman-teman Pro 2, sehat-sehat selalu ya, dan usahakan tetap waras dan bahagia. Oke, jadi sebelum aku akhiri sesi ini, aku mau ngebacakan komentar-komentar yang sudah masuk nih ya dari teman-teman Pro 2 di 0811-369-7755 atau di Instagram @rri_pro2madiun. Ada dari ini ya, Rafli, katanya sih kalau aku berhasil move on dari hubungan toksik. Wih, ini ya, jangan sampai ini si mantan ini nyamperin lagi gitu di dalam pikiran. Sudah berhasil move on, asik. Terus dari Cindy, katanya sih kemenangan untuk saat ini adalah bisa mulai mencintai diri sendiri, gak terus-terusan bandingin dengan orang lain. Nah, ini mantap. Terus dari Fikri, katanya sih kemenangan menurut aku yang terbesar adalah berani mulai usaha kecil-kecilan walaupun belum besar. Nice. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah stay untuk sampai saat ini ya. Jangan kemana-mana karena Music Planner akan segera hadir di program 2 RRI Jakarta, dirilai dari situ untuk disiarkan dari program 2 RRI Madiun. Nanti kita kembali lagi di jam 10 barengan sama aku Nabila Nagari.

0: 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Musicpreneur. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan mana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. maka mereka nyebutnya ska.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam mm-hmm. itu lebih ke jazz kan akhirnya
0: yeah.
1: karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: ya kan?

0: 4 SD.
1: 4 SD.
0: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
1: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
0: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
1: Ah, itu siapa yang nge-influence?
0: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
1: Oke. Okay.
0: Yang lagunya Kingston Town.
1: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
0: Dari orang tua.
1: Dari orang tua.
0: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
1: Ah.
0: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
1: Oke.
0: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
1: Wow,
2: Matahari Reggae.
1: Dari tahun 99 berarti ya.
0: Sampai sekarang.
1: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
2: Iya.
1: 26 tahun.
0: Udah clear ya.
1: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
0: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
2: ngebawa ya.
0: Ngebawa suasana mau joget,
2: mau nyanyi,
0: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
1: Wow.
0: 10 Agustus tahun 99.
1: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
0: Iya betul.
1: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
0: 4 bulan lagi.
2: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
0: Bikin bandnya dulu.
2: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
1: band sama teman-teman.
0: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
2: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
0: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
1: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
0: Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
1: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
2: Betul, betul.
0: Iya.
2: Oh, di bengkel.
0: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
1: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
0: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
1: Semanggi
0: itu.
1: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
0: Iya.
1: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama reggae atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
2: Hip hop dulu sebentar ya.
1: Oh, berarti hip hop. Apa K-pop?
2: Hip hop.
1: Lompat
2: gitu sebentar.
0: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
1: Oke.
0: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
1: Oke. Okay.
0: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
1: Berubah gimana tuh mas?
0: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
1: Oke.
0: Okay. Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
2: Ngikutin zaman.
0: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
1: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
2: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
0: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
1: Wow.
0: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
1: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
0: ada
1: dulu.
0: Ada digital ya sekarang.
1: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
0: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
1: Benar.
0: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
1: Oke.
0: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
1: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman nomor dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
2: Muka ganteng kita.
1: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi
1: ya?
2: Ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
3: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Okay. Boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
2: gitu kan. Tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah, akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin, yang paling besar tuh, ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi. Ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh, personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah, saya
3: berdua. Lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu,
1: ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
3: Tapi tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
3: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
3: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Bilang, oh ya seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
3: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
3: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Ya.
3: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bro Dua.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: gitu. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
3: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih tuh Bro Dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada, mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Ini bercerita tentang apa ya Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, oh,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya,
2: bukan
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan Tata Surya aja, bukan saudara Tata Surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya
2: matahari
0: bisa bikin
2: beneran,
0: kita
2: ya,
0: sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena
0: bener,
2: ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul, betul, betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas?
2: Bebas
0: luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu, ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley
2: ya.
0: Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yeah, itu udah harus wajib ya, panutannya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh,
1: ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya, ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu kan salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Ya, tapi kalau ini enggak diusung terus, enggak dikeluarin di permukaan, orang enggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadi
1: makanya kita bawa sih jadi narsum, oh ternyata ada band Matahari gitu.
0: Mm-mm.
1: Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia.
0: Oh,
1: silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin
1: ya,
0: atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding. Wah, juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Yeah. Bye-bye.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Art Jakarta Gardens 2026 resmi dibuka di hutan kota by Plataran dan akan berlangsung sampai dengan 10 Mei 2026. Memasuki edisi kelima, Pekan Seni Ruang Terbuka ini menghadirkan perpaduan antara seni rupa kontemporer, ruang hijau urban, sampai dengan program publik multidisipliner yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tahun ini sebanyak 26 galeri dari Indonesia dan kawasan Asia turut berpartisipasi dengan menghadirkan puluhan karya seni, termasuk 31 instalasi patung yang tersebar di area Club Garden. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, Disney resmi menandatangani perjanjian musik dan pengembangan konten dengan DJ asal Australia, Lenny Pearce, kreator di balik tren Toddler Techno. Adapun lewat kolaborasi ini, Disney Music Group akan merilis album Disney Junior Music Lenny Pearce Toddler Techno di tanggal 15 Mei 2026. Album tersebut berisikan versi remix techno dari sejumlah lagu Disney Junior, termasuk Marvel Spidey, dan juga His Amazing Friends, Super Kitties, Doc McStuffins, sampai dengan Sofia the First Royal Magic. Single pertama Mickey Mouse Clubhouse Theme, di mana Toddler Techno Remix sudah dirilis lebih dulu pada tanggal 24 April 2026 lalu. Lenny Pearce mulai meremix lagu anak sejak putra pertamanya lahir pada tahun 2023, lalu meluncurkan brand Toddler Techno di tahun 2024 yang sukses menggelar tur konser sold out di berbagai negara. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi di program A2 RRI Madiun barengan sama aku Nabila Negari. Saatnya Hitlist Weekend. Nah, buat kamu yang pengen request lagu ya, boleh banget, karena 1 jam ke depan sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila akan hadirkan lagu-lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara spesial untuk menemani aktivitas siang hari kamu. So stay tune aja ya teman Pro 2, bisa kamu request di mana? Di 0811-369-7755 atau boleh tuliskan di direct message Instagram @rripro2madiun.

Iya, ada Jazz yang menemani kita ya teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang lagi jatuh cinta? Nah, lagu ini cocok banget karena menggambarkan kasmaran gitu ya, sedang jatuh cinta. Nah, biar kamu semakin semangat ya, apalagi di siang hari ini yang udah mulai kerasa terik-terik panas matahari, walaupun di beberapa wilayah agak berawan ya teman Pro 2. Tenang aja, ada satu informasi menarik yang bisa kamu ikuti berkaitan dengan festival musik, yaitu Ismaya Live yang secara resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara. Apalagi kalau bukan Jakarta Warehouse Project. Nah, kali ini Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 melalui peluncuran After Movie edisi sebelumnya, promotor memastikan bahwa gelaran prestisius bertajuk DWP 26 akan menghentakkan Jakarta selama 3 hari berturut, mulai dari tanggal 2, 3, dan juga 4 Oktober mendatang. Peluncuran After Movie DWP ini bukan sekedar nostalgia visual aja teman Pro 2, melainkan sebuah prolog sinematik menuju babak baru yang lebih masif, di mana video tersebut merangkum energi transcendent, momen bersatunya ribuan party girls, hingga kualitas produksi kelas dunia yang sudah menjadi warisan kuat DWP selama lebih dari satu dekade. Dan kembalinya DWP 2026 ini ke ibu kota bisa dianggap sebagai kanvas urban raksasa, di mana produksi skala tinggi ini bertemu dengan semangat metropolitan yang tidak tertandingi. Seperti yang kita tahu bahwa identitas Jakarta sendiri sebagai pusat inovasi dengan ritme yang cepat dan juga elektrik yang memberikan landscape sempurna gitu ya bagi festival sebesar ini. Jadi adanya sinergi antara Jakarta yang semarak dan juga ambisi DWP ini memungkinkan untuk terus adanya dobrakan-dobrakan batas tanpa batas gitu ya dari pengalaman festival setiap tahunnya. Nah, lebih lanjut dituturkan juga bahwa momen peluncuran kelas balik ini merupakan undangan bagi para penggemar untuk bersiap-siap nih teman Pro 2 ya, menyambut standar yang lebih tinggi. Jadi buat kamu para penggemar setianya Ismaya Live, sudah dibuka nih untuk akses praregistrasinya. Bisa banget kamu akses melalui situs resmi dwpfest.com untuk mendapatkan pembaruan informasi terkini dan akses awal tiket. Sementara itu, video After Movie DWP 2025 sudah bisa kamu saksikan melalui kanal media sosial resmi Ismaya Live dan YouTube Jakarta Warehouse Project sebagai pemanasan menuju pesta musik elektronik paling dinanti-nanti di tahun 2026. Jadi tinggal kamu pilih aja teman Pro 2 ya, mau mampir ke DWP 2026 atau ke Prambanan Jazz Festival.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Hitlist Weekend, teman Pro 2. Kali ini informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026 ya. Kalau misalnya ada event-event seperti itu, kan pasti ada lagu-lagu resminya. Nah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 kali ini, Shakira sebagai penyanyi asal Kolombia memperkenalkan lagu berjudul Die Die, di mana lagu ini tuh dibawakan bersama dengan penyanyi Nigeria bernama Burna Boy. Nah, dikutip dari Reuters, melaporkan bahwa Shakira ini mengunggah cuplikan lagu tersebut di Instagram pada hari Kamis lalu, teman Pro 2. Dan dari video itu, terlihat di Stadion Maracana, Brazil, dan lagu Die Die ini dijadwalkan rilis pada tanggal 14 Mei mendatang. Dalam video tersebut, Shakira tampil bersama para penari yang mengenakan kostum berwarna sejumlah tim nasional peserta Piala Dunia 2026. Untuk turnamen sendiri akan digelar pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, tepatnya di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Nah, untuk video tersebut juga menampilkan bola resmi Piala Dunia 2006, 2010, dan juga 2014, yang mana penampilan tersebut ini sungguh memberikan warna ya teman Pro 2 untuk Piala Dunia kali ini. Tentu saja tampilan tersebut merujuk pada jejak Shakira dalam musik Piala Dunia. Dan Shakira sendiri sebelumnya membawakan Waka Waka, This Time for Africa. Nah, ini mungkin bagi teman-teman udah gak asing lagi ya. Shamina Mina Nah, begitulah ya. Jadi lagu itu resmi di Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Termasuk Shakira juga tampil membawakan Hips Don't Lie di seremoni Piala Dunia 2006 di Jerman, kemudian La La La Brazil 2014 di turnamen 2014 di Brazil. Termasuk kali ini di tahun ini ya, teman Pro 2 ada Die Die yang dinyanyikan bersama dengan Burna Boy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu mendengar frasa kepala pundak, nah mungkin kamu teringat lagu anak-anak gitu ya. Ketika kita masih kecil, lagu itu identik dengan keceriaan dan mudah dihafal gitu ya, karena kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Nah, lagu seperti itu identik dengan gerakan yang menyenangkan, sederhana, dan dunia yang terasa ringan. Tapi baru-baru ini di tangan Sal Priadi, frasa itu justru dibalik menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap atau dark jokes. Tapi bukan dark jokes ya teman Pro 2, lebih dalam lagi karena dikemas lewat lagu Kepala Pundak Kerja Lagi. Nah, jadi di sini Sal Priadi menghadirkan kontras yang cukup tajam. Dari awalnya identik dengan keceriaan, berubah menjadi simbol rutinitas kerja yang melelahkan. Nah, kali ini Kepala Pundak Kerja Lagi merupakan original soundtrack yang dibawakan oleh Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut, sebuah film horor yang akan tayang gitu ya di bioskop. Dan seperti orang-orang yang ada di dalam filmnya, lagu ini menangkap potret raga yang terus dipacu di tengah tekanan pekerjaan yang tidak usai. Dan untuk official lirik videonya sendiri sudah bisa kamu lihat gitu ya teman Pro 2, karena sudah dirilis sejak tanggal 30 April 2026. Dan ketika menontonnya, suasana yang dibangun wow keren banget, karena terasa cukup tegang dengan visual yang memberikan kesan seperti pabrik gelap, dingin, dan penuh tekanan. Tentu saja kombinasi ini memperkuat nuansa lagu yang sejak awal memang terasa mekanis dan repetitif. Aduh, emang keren-keren nih ya musisi. Gak bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya sebelumnya ada yang lagu ini nih tentang bunga, aduh lupa kan, yang mawar merah atau apa. Oh, lihat kebunku. Kok mawar merah sih Nabila? Ya intinya sekarang itu musisi-musisi sedang mengemas lagu anak-anak yang dulu kita anggap sangat ceria ketika kita mendengarkannya. Kali ini mungkin karena kita sudah dewasa dan terlalu relate dengan segala hal yang ada di dunia ini, jadinya yang lagunya semula ceria anak-anak gitu ya, sekarang dikemas menjadi suatu hal yang menangkap realita di tengah-tengah keadaan yang terjadi sekarang, termasuk Kepala Pundak Kerja Lagi milik Sal Priadi yang dijadikan sebagai original soundtrack di film Monster Pabrik Rambut.

0: Lenyap tak bekas nanti. Atau mau menurutuk cahaya raga abadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuntut sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Tapi tenang aja, Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut sampai dengan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini nanti akan ditemani sama Kania. So, aku Nabila Negari pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari esok. Bye-bye.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Prodo RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut barengan Kania Putri, masih kebersamaan kita di Hit List Weekend. Single-single hits Indonesia, manca yang baru yang lama. Aku boleh ke ruang dengar kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di hari ini ya, di Sabtu, kalendernya 9 Mei 2026. Aku masih bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria jam 18 waktu Indonesia Barat.

Hari ini ada beragam informasi, tips, informasi dari dunia olahraga, terus juga ada tanggal lagu di Indonesia dan International Top 20 Prodo Madiun. Ada belajar bahasa Tionghoa juga teman Prodo. Stay tune di 95,2. Kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suatu single yang hits banget kala pandemi waktu itu, teman pro 2 dari Aizat Amdan dan juga Hanindia. Buat kamu yang mungkin saat ini sedang menjalankan long distance relationship atau LDR, teman pro 2, kayaknya ini single cocok banget begitu ya. Mengusung nuansa pop romantis yang bercerita tentang kesungguhan hati dalam menjaga hubungan jarak jauh. Wah, susah-susah gampang nih teman pro 2. Katanya sih banyak godaan. Benar enggak? Nah, yang ngejalani nih yang tahu teman pro 2. Satu single ya yang rilis di Juli 2020 teman pro 2 ya. Yang unik dari single ini karena pandemi waktu itu ya, keduanya harus mempromosikan lagunya secara virtual tanpa bertemu langsung. Dan ini menambahkan makna juga ya pada lirik tentang kerinduan, teman pro 2. Wes, eh, cocok buat malam mingguan nanti ya. Yang malam mingguan, kenapa enggak malam mingguan ya teman pro 2? Siapapun juga oke-oke aja malam mingguan ya. Oke, kita masih lanjut ya di Hitlist Weekend teman pro 2. Tapi jeda dulu deh ya, karena udah masuk waktu duhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Setelah itu aku bakal lanjut untuk play single-single hits pilihan di Hitlist Weekend.

الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Satu single dari Tiara Andini, teman Pro 2365 dari rilisan di tahun 2020 ya. Siapa bilang kalau mengakhiri hubungan mungkin gampang gitu ya. Tapi benar-benar melupakan semua kenangan, katanya psikolog sih ya, ya. Psikolog yang itu. Tidak semua memori itu bisa terhapus, teman Pro 2 ya. Squad kita mencoba untuk menghilangkannya, squad kita mencoba untuk melupakannya. Ada beberapa memori yang itu malah akan terus menempel begitu ya. Beberapa memori terhapus karena otak kita menganggap bahwa itu sudah tidak penting lagi. Nah, bagaimana dengan perpisahan? Ketika momen kebersamaan itu sangat luar biasa, teman Pro 2, dalam arti menjadi memori yang kuat, maka tidak akan mudah untuk melupakannya sekalipun kita berusaha untuk melupakannya. Tapi hafalan matematika, hafalan fisika dan kimia, tanpa kita effort pun kayaknya gampang banget lupanya gitu ya. Jadi sekeras kita menyimpan memori-memori indah, sekeras kita menyimpan bahkan memori-memori yang menyakitkan, teman Pro 2, karena benar-benar sadar, benar-benar kuat semua itu, maka tidak akan mudah untuk bisa kita lupakan. Tapi untuk hal-hal yang dalam tanda kutip gitu ya, kita gak effort untuk mengingatnya, atau bahkan niat kita untuk menyimpannya di memori itu gak terlalu besar, maka cepat juga gitu ya untuk hilang, untuk kita lupa. Aduh, kok jadi ngomong tentang itu ya. Yowes. Dari Tiara Andini, teman Pro 2, aku mau ke satu koleksi yang kalau ini agak lebih baru sih ya. Gak agak lebih baru, memang baru, teman Pro 2, walaupun gak baru-baru banget begitu ya. Dari Fajar Nur featuring Yofi Widianto.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Out of Time dari The Weeknd Teman Pro 2 yang merupakan bagian dari album studio kelimanya Down FM yang rilis pada Januari 2022 lalu membawa kita di menit ke-54 dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Aku mesti tuntasin dulu kebersamaan kita untuk hit list Weeknd kali ini Teman Pro 2 yang masih pengen dengerin single-single lama Pro 2 ya yang hits di Hitlist Weeknd. Besok masih ada lagi Teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 ya. Stay tune di 95,2. Aku masih temenin kamu dengan beragam informasi tips juga di Santai Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Masih lanjut kebersamaan kita, teman Prodo di Santai Siang. Masih barengan sama Kania. Yang di akhir pekan ini bisa jadi kegiatan kamu, bukan jalan-jalan ya, tapi beberes rumah, teman Prodo. Wow, rajin sekali. Tapi emang sih teman Prodo, bayangin ya, rumah itu bisa berasa sumpek banget gitu ya. Udah sumpek karena banyak barang, jadi sulit dibersihkan. Biasanya yang begini itu memicu stres gitu ya. Kalau sudah begini tandanya apa? Tandanya kamu perlu mengurangi barang-barang yang ada di rumah kamu. Dalam arti udah terlalu banyak barang menumpuk, teman Prodo ya, di dalam rumah. Yang bisa jadi barang-barang itu sebetulnya sudah tidak kamu gunakan atau sudah tidak kamu perlukan. Dan dalam kondisi ini, teman Prodo, decluttering bisa menjadi langkah awal untuk mengembalikan kenyamanan rumah kamu atau paling enggak kamar kos kamu deh, teman Prodo ya. Decluttering apa sih? Jadi, decluttering ini adalah kegiatan memilah dan mengurangi barang di rumah ya. Bukan sekedar tren merapikan hunian, teman Prodo, tapi lebih dari itu, kebiasaan ini bisa membuat rumah terasa lebih lega, memudahkan aktivitas karena enggak banyak barang-barang yang menghalangi jalan gitu ya. Udah kamarnya sempit, banyak barang pula ya. Sehingga teman Prodo, kamu juga bisa mengelola waktu lebih efisien. Nah, bagaimana memulai decluttering agar gak terasa berat? Kadang ada orang yang kalau mau mengurangi barang-barang tuh, aduh sayang, kayaknya ini masih digunakan deh, aduh jangan dulu deh, kayaknya ini masih dipakai besok, kayaknya besok lusa ini masih bisa dimanfaatkan, kayak gitulah teman Prodo. Akhirnya apa? Gak jadi tuh decluttering-nya ya. Nanti aku bagi tipsnya buat kamu. Nikmati dulu single-single yang enak, bikin relax juga siang ini teman Prodo. Sambil lanjut deh, yang beberes rumah silakan beberes rumah, yang lagi utak-utik otomotif silakan lanjut utak-utik otomotifnya, yang lagi rebahan, aduh enak banget tuh kayaknya.

0: pada lingkungan, dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Apa itu decluttering, teman Pro 2? Dari kata clutter ya, kondisi ketika rumah itu dipenuhi barang yang berserakan atau tidak tertata sehingga menghambat pergerakan atau bahkan mengurangi fungsi ruang. Jadi sebelum kita menyingkirkan barang, ada baiknya ajukan dulu beberapa pertanyaan pada diri sendiri, begitu ya. Apakah barang-barang tersebut benar-benar digunakan? Apakah kamu punya barang lain dengan fungsi yang serupa? Kalau barang ini rusak misalnya ya, apakah kamu akan segera menggantinya? Apakah barang ini memang seharusnya berada di ruangan ini? Dan apakah barang ini punya tempat penyimpanan yang tetap? Kalau jawabannya cenderung tidak, maka barang tersebut sudah termasuk clutter. Terus, jangan mulai decluttering pada saat kamu sedang sibuk atau kelelahan ya. Jadi luangkan waktu khusus, misalnya hari ini libur kan ya. Longgar nih, gak ada janji. Janjiannya masih nanti sih ya. Daripada kamu tidur rebahan di tempat yang berserakan ya, mulai prosesnya teman Pro 2 ya, biar terasa lebih ringan gitu ya. Mulai decluttering ya. Terus juga mulai bertahap dari barang-barang yang kecil yang bisa dijangkau sebelum kamu memindahkan barang-barang yang besar teman Pro 2. Kenapa? Biar kamu bisa melihat hasilnya secara bertahap, karena keberhasilan kecil di awal akan membuat kamu lebih semangat untuk melanjutkannya gitu ya. Pindahkan barang-barang yang enggak effort banget untuk melakukannya gitu ya. Kemudian kerjakan sedikit demi sedikit aja. Jadi salah satu kesalahan yang sering terjadi, akhirnya orang tuh jadi malas beberes, adalah ingin merapikan seluruh rumah sekaligus ya. Alih-alih efektif, cara ini justru lebih membuat kamu cepat lelah. Jadi mulai dari satu area kecil ya. Misalnya dari lemari baju kamu gitu ya. Satu laci, satu rak buku gitu ya. Setelah selesai, lanjutkan ke area berikutnya. Agar lebih terstruktur, pisahkan barang-barang ke dalam beberapa kelompok ya, yang sering digunakan. Jadi barang-barang yang dipakai sehari-hari, perlu mudah dijangkau. Kemudian barang-barang yang disimpan, dalam arti barang yang ingin tetap dimiliki, aduh ya, tetapi tidak digunakan sehari-hari. Terus barang donasi, jadi yang masih layak pakai tapi kamu udah tidak membutuhkan. Misalnya baju yang kekecilan, celana yang makin pendek gitu ya, karena kamu makin tinggi, kayak gitulah teman Pro 2 ya. Terus misalnya ada barang-barang yang kayaknya nih laku buat dijual begitu ya, masih bernilai, masih layak untuk dijual kembali, mau kamu prelovin teman Pro 2. Dan barang-barang yang didaur ulang begitu ya, atau mau kamu buang yang rusak atau tidak layak pakai. Cara ini akan membantu kamu mengambil keputusan dengan lebih jelas tanpa menumpuk semuanya kembali. Setelah itu, apa yang harus dilakukan teman Pro 2 ya? Mulai dari situ dulu deh ya. Ini aku temenin kamu nih yang kayaknya sudah mulai termotivasi, tergerak untuk melakukan decluttering. Mulai dari kamar kamu yang berantakan dulu deh teman Pro 2 ya, biar gak jadi sarangnya nyamuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rusuk gini-gini versi timur ya, atau timur version Teman Pro 2. Aduh, ya. Enak banget jam segini dengerin Gari-gari Teman Pro 2 sambil memereskan hal-hal yang belum beres. Ah, apakah itu? Bukan perasaan ya, tapi barang-barang yang menumpuk ya di kamar kamu yang bikin sumpek, yang sebetulnya semuanya tidak terpakai. Tidak semuanya terpakai. Ada sih yang dipakai, tapi beberapa kayaknya mending tidak dikeluarkan deh Teman Pro 2 daripada menghalangi pandangan. Wey. Jadi itu ya, pisahkan beberapa barang kamu dalam beberapa kelompok yang sering digunakan, yang disimpan, yang mau didonasikan, yang dijual atau didaur ulang atau dibuang gitu ya. Kalau sudah Teman Pro 2, ini nih yang perlu diperhatikan. Kalau ngomongin dengan tentang decluttering Teman Pro 2, banyak orang tuh sulit melepas barang karena alasan kenangan atau merasa sayang deh kayaknya kalau dibuang, kayaknya besok-besok masih bisa digunakan. Nah, gak ada yang salah sih ya dengan menyimpan kenang-kenangan. Tapi pastikan barang tersebut benar-benar memberi makna. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu menyimpannya karena benar-benar membutuhkannya atau hanya karena merasa gak enak pembuangnya. Terlalu banyak barang seringkali bukan karena kebutuhan, tapi keinginan atau kebiasaan konsumtif. Nah, ini nih ya Teman Pro 2, barang yang tidak punya tempat penyimpanan tetap ya akan mudah kembali berserakan begitu ya. Jadi kalau kamu memutuskan untuk menyimpannya, tentukan lokasi khusus agar kamar atau rumah kamu tetap rapi dalam jangka panjang. Kalau ruang penyimpanan sudah penuh, mungkin ya itu tanda kamu memang punya terlalu banyak barang untuk ukuran kamar, ruangan atau rumah kamu. Dan benar-benar pilih beberapa yang harus keluar dari situ, entah untuk didonasikan, dijual atau didaur ulang atau dibuang ya. Decluttering bukan proses instan ya, harus diselesaikan dalam satu hari, no. Jadi gak harus sekali kamu beberes dalam sehari itu beres gitu ya. Dengan sedikit demi sedikit, kemajuan kecil tapi konsisten setiap hari ya, dari satu ruang, satu sudut, pokoknya setiap hari gitu ya. Nanti perlahan ruangan, kamar atau rumah kamu akan terasa lebih lega, lebih mudah dibersihkan dan yang pasti lebih nyaman untuk ditinggali. Ruangan, rumah atau kamar yang rapi gak cuma enak untuk dipandang, tapi juga berdampak buat kesehatan mental. Ruang yang lebih lapang akan memberi kamu kesempatan untuk kembali menikmati aktivitas, mulai dari apapun ya, detail keseharian hingga menjalani hobi kamu. So, gimana mulai decluttering hari ini?

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Anim, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lams, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Kita lanjut ya di Santai Siang dengan beragam informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Salah satunya tentang Stadion MetLife yang berbenah ya dengan rumput baru, siap menyambut laga besar. Apakah itu dan informasi lain dari cabang olahraga lainnya juga, teman Pro 2, stay tune aja.

Teman Pro 2, pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey telah dimulai ya. Dan stadion ini bersolek begitu karena akan menjadi lokasi untuk 8 pertandingan

dan Piala Dunia 2026 termasuk babak final pada 19 Juli. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan dan akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Rumput Bermuda ini akan digunakan ya untuk di venue yang bercuaca hangat teman Pro 2 diantaranya is Rutherford, ada Guadalajara, Kansas City dan juga Missouri. Sementara itu, sepanjang 18 sampai 24 inci pasir sudah dipasang bersama permafrost, di mana pasir tambahan juga digunakan di antara lembaran rumput. Dan Stadion MetLife adalah kandang untuk klub football Amerika New York Giants. Biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial ya. Selain pemasangan rumput, sekitar 1740 bangku penonton juga dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut begitu ya. Dan yang pasti teman Pro 2 untuk Piala Dunia 2026 nantinya kamu juga bisa dengarkan ya jalannya pertandingan melalui siaran RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teban Pro 2 Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Lead Putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Dia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur 1. Putra akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Pelatih Lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, mengaku keberhasilan Putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor Lead Putra, Timnas menurunkan dua atlet yakni Putra Tri Ramadhani dan Rifandi Ramadan. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok Putri. Indonesia menurunkan Sukmalintang Cahyani dan Alma Ariela Shani di nomor Lead Putri, namun keduanya gagal melaju ke babak berikutnya. Amri menambahkan, wajar jika Alma merasa agak gugup ya karena event ini merupakan kali pertama ia berlaga di seri World Climbing Teman Pro 2. Putra Tri Ramadhani hanya satu di antara 13 atlet Timnas Panjat Tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Wujiang yang digelar pada Jumat sampai Minggu besok. Timnas menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed serta 2 atlet putra dan 2 atlet putri di nomor lead.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasah jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBSI melakukan evaluasi terkait hasil Piala Thomas Uber 2026. Pada kesempatan jumpa pers Jumat kemarin, teman Pro 2 yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat dan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Eng Hian, Taufik Hidayat mengatakan bahwa secara umum para atlet sudah tampil memberikan yang terbaik ya. Meski demikian harus diakui bahwa penampilan tersebut belum memenuhi target ekspektasi bersama. Taufik yang juga merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga mewakili PBSI menyampaikan permohonan maaf atas hasil yang dinilai mengecewakan teman Pro 2. Dan dari turnamen tersebut didapat bahwa kesiapan teknis, strategi pertandingan hingga mental ini memang perlu dibenahi. Sementara Eng Hian menambahkan bahwa diperlukan kolaborasi antara para atlet, pelatih, dan tim pendukung untuk mendapat hasil optimal. Hal ini tentunya dibutuhkan kolaborasi para pelatih teknik dan tim pendukung yang saat ini juga sedang diupayakan teman Pro 2. Bagaimana integrasi antara pelatih teknik dan tim pendukung untuk mensupport atlet supaya peningkatannya lebih cepat lagi. Itulah ya beberapa informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id. Kebersamaan kita lanjut ya. Setelah ini jam 2 siang saatnya chart atau tanggal lagu di Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Madiun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali jumpa kita di tanggal lagu pekan ini di Pro 2 Top Hits Indo 20 yang sudah memasuki edisi ke-17 ya di tahun 2026. Karena bakal play 20 single-single hits Indonesia. Siapakah yang akan menjadi juara untuk pekan ini? Langsung saja kita mulai dari posisi ke-20. 20.

Posisi 20 ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah, teman Pro 2 yang sudah bertahan 11 pekan ada di chart ya, dan harus turun 5 poin dari minggu lalu. Sementara itu di posisi 19 adalah yang minggu lalu di posisi 11, Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Posisi 18 ada Raim Laude Teman Produa dengan Menari-Nari yang merupakan salah satu lagu terbarunya yang masuk dalam album terbarunya berjudul Iqra yang rilis 24 April 2026 lalu. Memuat 11 lagu bertemakan refleksi diri, kesadaran hidup dan kebahagiaan, membawa pesan tentang keberanian berjalan menuju cahaya. Buat yang suka, yang relate bisa di request. Sementara itu di posisi 17 ada Lyodra. Setelah sukses mencuri perhatian lewat lagu-lagu viralnya, kini penyanyi muda berbakat ini kembali menyapa pendengarnya di tahun 2026. Di bawah naungan Juni Record, merilis karya terbaru bertajuk Rabun Jauh. Bukan Bernadia kalau tidak bisa mengubah rasa perih menjadi melodi yang indah.

Posisi 14 ada Nick Jonas dan Get Punch, teman Pro 2 yang di pekan ke-10-nya harus turun 9 poin dibandingkan minggu lalu. Sementara itu di posisi 13 adalah yang minggu lalu di posisi 16. Naik 3 poin di pekan keduanya ada di chart, Kelani, Sheldon, Never.

Lanjut di posisi 12 ada Harry Styles dengan American Girls, teman pro 2, yang di pekan ketiganya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu ya. Sementara itu di posisi 11 adalah yang minggu lalu di posisi 13 naik 2 poin di pekan ketiganya ada di chart, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Masuk di jajaran top 10 ada Teddy Swims dengan Mr. Know It All, teman Pro 2 yang di pekan keempatnya naik 2 poin untuk ada di posisi 10. Sementara itu di posisi 9 adalah yang minggu lalu di posisi 11, Lady Gaga featuring Doechii, Runway. No matter what.

Posisi 8 ada Zayn Malik dengan Day For Me, teman Pro 2 yang di pekan ke-8-nya harus turun 6 poin dibandingkan minggu lalu ya. Sementara itu di posisi 7 adalah yang minggu lalu di posisi 10. Charlie Puth featuring Coco Jones dengan Sideways.

Lanjut di posisi 6 ada One Republic dengan Need Your Love, teman Pro 2 yang di pekan kelimanya naik 3 poin ya dibandingkan minggu lalu. Tapi sayang banget juara kita harus turun ya ke posisi 5 dari puncak minggu lalu, teman Pro 2 Blackpink, Go.

Posisi 4 ada Lizzo dengan Don't Make Me Love You Teman Pro 2 yang di pekan ke-6-nya naik 3 poin dibandingkan minggu lalu. Sementara itu di posisi 3 adalah yang minggu lalu di posisi 6, BTS, Swim. Number 3.

hysterical. Posisi 2 ada Sienna Spiro dengan The Visitor, teman Pro 2 yang di pekan ketujuhnya naik 2 poin dibandingkan minggu lalu. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Kita recap dulu dari posisi 20. Ada Louis Tomlinson dengan Imposter di Sulsa dengan Who's Fighting a Sandstorm di posisi 19. Posisi 18 ada Jared Larson featuring Shakira dengan Euro Summer, sementara Aespa dengan Attitude di posisi 17. Posisi 16 ada Maroon 5 dengan Heroin, Alex Warren dengan Weaver Dream yang ada di posisi 15. Posisi 14 ada Nick Jonas dengan Get Punch, sementara Kelani dengan Shoulder Never di posisi 13. Posisi 12 ada Harry Styles dengan American Girls, disusul Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di posisi 11. Masuk di jajaran top 10 ada Teddy Swim dengan Mr. Know It All di posisi 10, disusul Lady Gaga featuring Doechii dengan Runway di posisi 9. Posisi 8 ada Zayn Malik dengan Day For Me, sementara Charlie Puth featuring Coco Jones dengan Sideways di posisi 7. Posisi 6 ada One Republic dengan Need Your Love, sementara Bad Bling dengan Go di posisi 5. Posisi 4 ada Lizzo dengan Don't Make Me Love You, disusul BTS dengan Swim di posisi 3, dan Sienna Spiro dengan The Visitor di posisi 2. Terima kasih buat kamu yang udah request single-single terbaru Pro 2 tiap hari di Hitlist Manca ya, jam 11 sampai jam 12. Dan inilah teman Pro 2, juara kita untuk Pro 2 Weekly Top 20 atau International Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-17 tahun 2026. Minggu lalu ada di posisi 3, sudah 8 pekan ada di chart. Bruno Mars, This It All.

0: Terima kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: I've learned that people will forget what say, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi bengong, ngapain nih ya? Cari kesibukan ah. Eh, ngupil deh. Aduh, ada yang masih suka ngupil gak sih? Mengupil mungkin bukan sesuatu yang akan kamu lakukan di depan umum ya, tapi ketika kamu merasakan sesuatu di dalam hidung, dorongan untuk menggali-gali terkadang gak bisa dihindari gitu ya. Hanya saja kebiasaan mengupil ini ternyata punya dampak buruk. Jadi kalau menurut Kristen Kusumanu, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, mengupil ini bisa membuat kamu sakit. Karena mencoba mengambil kerak dalam hidung itu berpotensi menyebarkan virus dan kuman seperti pilek dan flu. Di samping itu, menurut sebuah studi pada Januari 2018 di European Respiratory Journal, mengupil juga bisa memindahkan bakteri jahat termasuk yang dapat menyebabkan pneumonia. Sementara menurut sebuah studi di Infection Control and Hospital Epidemiology, mengupil juga lebih mungkin membawa Staphylococcus aureus, bakteri yang menyebabkan infeksi staph. Mengupil dapat menyebabkan perpindahan partikel infeksius dari jari-jari yang kemudian dapat menemukan jalan ke mulut dan ke tubuh. Dan jika kuman penyebab penyakit ada di jari kamu sebelum kamu ngupil, kamu bisa menyebarkannya ke hidung dan menginfeksi diri kamu sendiri. Selain itu, jaringan di dalam hidung juga cukup halus ya kan. Jadi garukan yang terlalu agresif ini bisa menimbulkan potensi cedera, terutama jika itu terjadi secara teratur. Goresan atau trauma yang berulang ini dapat seiring waktu bahkan mulai mempengaruhi bentuk hidung kamu. Dr. Kusumano menekankan bahwa tidak ada manfaat mengupil selain perasaan puas yang intens dari mengeluarkan kotoran yang mengganggu di hidung kamu. Tapi yang harus diingat, lendir dan kotoran dalam hidung itu ada untuk menjebak kuman dan partikel dan melindungi lapisan hidung. Kalau rongga hidung dirasa kotor, ya bersihkan seperlunya dan sewajarnya aja ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Sama Mingzi.
2: Belajar bahasa Tionghoa di Pro 2.
3: 我叫王龙，你叫什么名字？
2: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
4: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-63, menonton opera Peking. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program acara bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya Wang Lei dan rekan saya Jeps.
5: Halo saudara pendengar, Ta Jia Hao.
4: Pada pelajaran lalu, saya sudah mengajak Anda belajar kalimat-kalimat penting yang berhubungan dengan menonton pertunjukan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran baru, bagaimana kalau kita mengulangi sebentar pelajaran lalu?
5: Setuju sekali, Wang Lei.
4: Kalimat pertama adalah 我是在网上订的.
5: 我是在网上订的. Saya memesannya melalui internet.
4: 网上 internet.
5: 网上订
4: pesan.
5: 订
4: 中国杂技是世界一流的. Akrobat Tiongkok adalah kelas satu dunia.
5: 中国杂技是世界一流的.
4: 中国杂技 akrobat Tiongkok.
5: 中国杂技
4: 是世界一流的 kelas satu dunia.
5: 是世界一流的.
4: 现场表演的效果完全不一样。
5: 现场表演的效果完全不一样。Efek dari nonton pertunjukan langsung sama sekali berbeda.
4: 现场表演 pertunjukan langsung.
5: 现场表演
4: 效果 efek
5: 效果
4: 完全不一样 sama sekali berbeda
5: 完全不一样。
4: 现场表演的效果完全不一样。Efek dari nonton pertunjukan langsung sama sekali berbeda。
5: 现场表演的效果完全不一样。
4: 我能跟您合个影吗？ Apakah saya dapat berfoto bersama dengan Anda？
5: 我能跟您合个影吗？
4: 跟您 bersama dengan Anda。
5: 跟您
4: 合个影 berfoto bersama。
5: 合个影，
4: 我能跟您合个影吗？
5: 我能跟您合个影吗 ？Apakah saya bisa berfoto bersama dengan Anda？
4: Berikut adalah dialog lengkap pelajaran lalu. Mari kita simak bersama-sama. Dialog pertama.
6: 你是在哪儿买的票？
7: 我是在网上订的。你呢？
6: 我也是。
4: Dialog kedua.
6: 他们演得很好。
7: 中国杂技是世界一流的。
4: Dialog ketiga.
6: 现场表演的效果完全不一样。
7: 是啊。比在家里看电视强多了。
4: Dialog 4.
6: 我能跟您合个影吗？
7: 可以，没问题。
5: Sekarang mari kita ikuti pokok-pokok pelajaran hari ini.
4: 我请你去看京剧。
5: Saya mengundang kamu menonton opera Peking.
4: 有没有字幕？
5: Teksnya ada tidak?
4: 咱们把手机关了吧。
5: Mari kita matikan ponsel.
4: 多漂亮的脸谱。
5: Rias wajah yang luar biasa indah. Hei Wang Lei, apakah kamu tahu opera Peking sering dianggap sebagai kesenian nasional Tiongkok sekaligus manifestasi tertinggi kebudayaan Tiongkok?
4: Wah, rasanya saya harus melihat kalian orang asing dengan kacamata baru nih.
5: Ya, oke. Sekarang kita belajar pelajaran baru yuk. Wang Lei, saya ingin sekali tahu bagaimana mengundang teman saya menonton opera Peking dengan bahasa Tionghoa. Apakah kamu bisa mengajari saya?
4: Oke, tidak masalah. Kamu katakan saja begini. 我请你去看京剧。
5: 我请你去看京剧。
4: 我 saya.
5: 我
4: 请mengundang.
5: 请
4: 你 kamu.
5: 你
4: 去 pergi.
5: 去
4: 看 menonton.
5: 看
4: 京剧 opera Peking.
5: 京剧。
4: 我请你去看京剧。
5: 我请你去看京剧。Saya mengundang kamu menonton opera Peking.
4: Dialog pertama.
6: 我请你去看京剧。
7: 真的吗？太好了，我还没看过京剧呢。
4: 我请你 ，saya mengundang kamu。
5: 我请你
4: 去看京剧 ，menonton opera Peking。
5: 去看京剧。
4: 我请你去看京剧 ，saya mengundang kamu menonton opera Peking。
5: 我请你去看京剧。Wang Lei, meskipun saya sudah rajin belajar bahasa Tionghoa, tapi saya merasa kemampuan bahasa Tionghoa saya masih kurang. Karena itu saya ingin tahu, apakah ada teks tidak saat menonton opera Peking?
4: Okay, Jeps, kamu bisa tanya begini saja. Yo, mei, yo, zi, mu. Teksnya ada tidak?
5: Yo, mei, yo, zi, mu.
4: Yo, ada.
5: Yo.
4: Mei, yo, tidak ada.
5: 没有
4: 字幕 artinya teks
5: 字幕
4: 有没有字幕 teksnya ada tidak
5: 有没有字幕
4: dialog kedua
7: 有没有字幕我怕听不懂
6: 不会有问题的
4: biasanya sangat pertunjukan mau dimulai para penonton pasti diminta untuk mematikan ponselnya jadi saya pikir kalimat ini pasti akan bermanfaat untuk kamu 咱们把手机关了吧
5: 咱们把手机关了吧。
4: 咱们 kita.
5: 咱们
4: 把 berfungsi sebagai kata depan.
5: 把
4: 手机 ponsel.
5: 手机
4: 关 matikan.
5: 关
4: 了 吧 adalah kata partikel.
5: 了 吧
4: 咱们 把 手机 关 了 吧
5: 咱们 把 手机 关 了 吧 mari kita matikan ponsel.
4: Dialog ketiga.
6: 演出就要开始了咱们把手机关了吧
7: 好的
6: 今天的演员都非常有名
5: Wang Lei, sejauh yang saya tahu, rias wajah punya peranan penting dalam opera Peking yang berfungsi untuk membedakan sifat-sifat yang diperankan para pemain opera. Misalnya, rias wajah berwarna merah menggambarkan keberanian, integritas, dan kesetiaan. Sedangkan riasan berwarna putih menggambarkan kejahatan, kecurangan, dan kelicikan.
4: Penjelasannya betul sekali, Jeps.
5: Jadi, bagaimana mengatakan rias wajah yang luar biasa indah dalam bahasa Tionghoa.
4: Kamu dapat bilang tu piao liang de lian pu.
5: Tu piao liang de lian pu.
4: Tu adalah kata sifat yang mengindikasikan taraf yang tinggi.
5: Tu
4: piao liang cantik atau indah.
5: Piao liang.
4: Lian pu berarti rias wajah dalam opera Peking.
5: Lian pu.
4: Tu piao liang de lian pu.
5: 多漂亮的脸谱 rias wajah yang luar biasa indah
4: Dialog keempat
7: 多漂亮的脸谱啊
6: 太棒了
4: Saudara pendengar Sekarang mari kita mendengarkan sekali lagi dialog lengkap hari ini Dialog pertama
6: 我请你去看京剧
7: 真的吗太好了我还没看过京剧呢
4: Dialog kedua
7: 有没有字幕我怕听不懂
6: 不会有问题的
4: Dialog ketiga
6: 演出就要开始了咱们把手机关了吧
7: 好的
6: 今天的演员都非常有名。
4: Dialog keempat.
7: 多漂亮的脸谱啊。
6: 太棒了。
5: Saudara pendengar, demikian dialog lengkap pelajaran hari ini. Semoga Anda dapat memahami semua kalimat-kalimat penting tadi. Sekarang mari kita simak bersama Pusparagam Kebudayaan Tiongkok yang dibawakan rekan saya, Wang Lei.
4: Opera Peking adalah kesenian nasional sekaligus intisari kebudayaan Tiongkok yang bersejarah lama di Tiongkok,Ada 300 lebih jenis opera tradisional, namun opera Peking adalah opera tradisional yang paling terkenal dan berpengaruh. Secara umum, ada 4 karakter yang diperankan dalam opera Peking, yaitu karakter pria, karakter wanita, karakter king, dan karakter patut. Di bawah 4 karakter ini ada banyak cabang.Rias wajah opera Peking adalah sebuah teknik rias wajah yang unik dari rias wajah tradisional. Sifat dan peran yang berbeda-beda menentukan warna wajah yang dioleskan pada wajah pemain. Sebagai contoh, rias wajah berwarna merah menyiratkan makna kesetiaan dan keberanian. Hitam menggambarkan kejujuran dan keberanian. Kuning berarti kekejaman dan warna biru dan hijau digunakan untukMenunjukkan karakter yang bertemperamen tinggi dan lugas. Nah, saudara pendengar, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, saya ada sebuah kuis untuk Anda. Apakah bahasa Tionghoa untuk kalimat Saya mengundang kamu menonton opera Peking.
5: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.
4: Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa.
5: Dan saya Jeps, sampai jumpa.
2: Kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu suka es kopi susu?
1: Memang ya, es kopi susu jadi salah satu jenis minuman yang populer saat ini. Berbagai kreasi es kopi susu pun juga bisa kita temukan dimanapun, mulai dari variasi pemanis, tambahan rasa, hingga penggunaan topping. Sayangnya nih, kebiasaan minum es kopi susu juga bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas jika kita tidak berhati-hati. Jadi Dr. Raisa Edwina Juanda, MGZ, SPGK mengungkapkan, kopi sebetulnya tidak menyebabkan kegemukan jika kita menyajikannya dengan tepat. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas, rekomendasi asupan gula harian sebaiknya tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan. Jadi sebaiknya kita tidak menambahkan terlalu banyak gula, pemanis, atau susu kental manis sehingga kalorinya tidak terlalu tinggi.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
2: Tapak Sejarah.

0: kemalasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Nur Aulia sebagai mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi untuk penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini bisa memberikan manfaat dan hiburan serta dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, utamanya para pecinta bola di Indonesia. Dan jangan lupa untuk simak program siaran bola Piala Dunia ini hanya di Radio Republik Indonesia. Selamat dan sukses selalu Radio Republik Indonesia.
1: rri.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: At your apartment.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

the station. Quote of the day. I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

truck. Who am I to judge? 'Cause I still wanna

0: Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Oke, teman berdua Jawa Timur ya, what's up weekend people. Balik lagi bareng aku Reforman Anda, aka Rere ya, di program paling vibes ya, paling seru dan paling musikal ya, Musik Live Chat Weekend MLC. Dan spesial banget malam ini kita siaran berjaringan bareng teman-teman dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumeneb, dan RRI Jember. Dan buat kalian semua yang lagi stay tune malam ini ya. Dan tahun kedua ya, weekend ini paling pas ditemenin musik dan cerita-cerita inspiratif ya. Dari para musisi yang punya perjalanan unik. Karena di era sekarang itu musik bisa lahir dari mana aja ya. Bukan cuma dari studio besar atau kota besar ya. Tapi juga dari tempat mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang band yang lahir dari lingkungan pesantren. Sini ekspektasi kalian gimana nih? Gambaran kalian bagaimana tuh malam ini? Dan ya, sebuah tempat yang identik dengan ini ya, apa, pendidikan agama ya, ternyata juga bisa jadi ruang kreatif buat anak muda berkarya lewat musik ya. Dan tema kita malam ini tanggal 9 Mei ya 2026 di MLC Weekend ini, yaitu cerita seru bersama band asli pesantren. Dan udah hadir bareng kita malam ini ya, band yang siap berbagi cerita, perjalanan, dan karya mereka. Please welcome Gorda Band. Oke, selamat malam Gorda Band ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ini banyak banget yang datang hari ini ya.
1: Ada 4 orangan.
0: Ada 4 orang ya? Tapi nyusul ya nanti ya.
1: Nyusul.
0: Oke, okay. Oke, enggak apa-apa. Kita tetap jalan aja. Gorda Band. Tapi aku pengen tanya dulu nih, ini sebagai pengantar nih, Gorda itu sebenarnya singkatan atau gimana tuh?
1: Ya, Gorda itu sebenarnya kan kami berasal dari pesantren Gontor, Ponorogo, Darussalam Gontor. Okay. Yang mana Gorda itu singkatan dari Gontor 2.
0: Oke, okay. Ternyata ya. Gorda itu Gontor 2.
1: Betul, karena kan pesantren Gontor di Ponorogo ini ada 2, Gontor 1 dan Gontor 2.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Jadi kami dari cabangnya, istilahnya ya, cabangnya band dari Gontor 2. Jadi Gorda Band gitu.
0: Oke, menarik. Nggak expect kan kalian namanya ini Gontor 2. Oke, dan ini ya, aku boleh dibantu kenalan dulu ya, siapa yang di sini nih? Saya hello dulu lah.
1: Oke, halo. Insya Allah kami dari Gorda Band. Bakal ada teman-teman nanti, kurang lebih ada 4 atau 3 orang ya.
0: Oke.
1: Ada Amar, ada Zia, ada Rehan, sama ada Ibad. Mungkin okay. Nanti sama saya sendiri mungkin.
0: Gitu. Yang akan datang ya. Oke. Siap. Menarik nih. Aku mungkin sebagai pengantar dulu nih ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang nih. Awal mula terbentuknya Gorda Band ini gimana sih ceritanya?
1: Oke. Sebenarnya awal mula adanya Gorda Band atau emang grup band ini sih sebenarnya udah lama, dari sekitar 2014 atau 2015 kalau nggak salah lo ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain mungkin bisa dikoreksi yang lain lagi.
0: Oke.
1: Sekitar 2014-2015.
0: 2014-2015. Oh, berarti dari generasi atau gimana tuh?
1: Itu dari nggak generasi ke generasi ya. Ada satu istilahnya, bukan ya, satu orang lah ya, pencetusnya gitu. Okay, jadi dulu tuh Gorda Band tuh bukan Gorda Band namanya. Tapi Tahta Sulam.
0: Tahta Sulam.
1: Nah, itu dari bahasa Arab.
0: Artinya apa?
1: Tahta itu di bawah. Sulam itu tangga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu studionya band itu di bawah tangga.
0: Gak expect kan kalian.
1: Jadi studio bandnya itu di bawah tangga, jadilah lahir namanya dulu sebelum Gorda Band itu Tahta Sulam.
0: Oke, okay, Tahta Sulam. Terus change ya jadi.
1: Ya, change jadi Gorda Band.
0: Oke.
1: Nanti mungkin kalau ada teman-teman lain kan bisa di reminder lagi, nanya lagi soal
0: Oke, it's okay. Dan ini berarti tahun 2015 ya berjalan ya, 2015.
1: 14-15an.
0: Berarti hampir
1: udah 12.
0: Udah satu dekade lebih ya.
1: Iya, udah hampir 10 tahun lebih.
0: 10 tahun lebih gitu. Udah ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Emang ini ya apa, memilih jalur musik sebagai berekspresi atau gimana tuh? Saat itu
1: ya, mungkin karena memang pada zaman itu musik di pondok itu belum terlalu familiar dan belum terlalu bergengsi ya.
0: Oke.
1: Karena jadi setiap pondok itu, setiap pondok Gontor ya terutama, itu musik itu yang paling berciri khas.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang ingin masuk Gontor mungkin ini adalah salah satu siar kita atau dakwah kita melalui musik gitu.
0: Wih, berarti ada misi di
1: ya,
0: situ.
1: Ada misi.
0: Tetap ini ya apa, berdakwah melalui musik.
1: Betul. berdakwah melalui musik tipis-tipis lah gitu.
0: Tipis-tipis
1: jadi,
0: lah.
1: Ya, jadi okay. Biar ada karyanya juga tapi untuk menyampaikan pesannya juga tetap tersalurkan.
0: Oh. Gitu. Oke, oke, oke. Dan ini Akmal, Akmal ya tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Akmal. Ada nggak sih pengaruh besar dari lingkungan pesantren ya terhadap musik kalian? Mungkin ada ciri khasnya dari genre yang kalian sajikan atau gimana tuh?
1: Ya, untuk genre sendiri sih memang jujurly kami-kami para pelaku musik harus pilih-pilih genre.
0: Kenapa?
1: Ketika ingin mengcover atau ketika ingin membawakan lagu atau ingin membuat lagu, karena kan notabene pondok lah ya, mungkin harus berbau islami, harus friendly. Jadi kita menyingkirkan atau menyampingkan genre-genre metal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, genre-genre yang keras-keras lah, hard rock gitu.
0: Benar.
1: Ya, itu menjadi tantangan kita juga karena memang audiens kita tidak lain tidak bukan santri.
0: Oke, okay, nah, challenge-nya di situ ya.
1: Di situ ya. Jadi itu yang menempatkan kita sebagai musik juga untuk media berdakwah juga.
0: Berarti mostly yang kalian serving apa nih genre-nya?
1: Kebanyakan pop.
0: Pop ya.
1: Pop dan mungkin sekarang ada istilahnya mungkin kakak tahu itu nasyid.
0: Apa itu?
1: Nasyid itu jadi sebenarnya nasyid itu bukan genre kalau pengetahuan saya. Nasyid itu grup. Grup yang mana isinya tuh anak-anak santri.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyanyinya ya udah yang nyanyinya berbau-bau tema-tema islami itu disebutnya nasyid.
0: Oke. Okay. Ini soalnya lagi ngetren banget ya beberapa yang lahir dari genre yang dipengaruhi oleh agama ya.
1: Betul.
0: Banyak kayak yang lagi naik nih Metermos.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Dia bawa surfing EDM
1: surfing
0: juga.
1: Surfing EDM ya.
0: EDM juga di situ. Apakah kalian bakal ada ke arah sana atau gimana nanti?
1: Kalau EDM sih jujur 2 tahun 3 tahun sekarang ada ranah atau ada jalur masuknya untuk Gontor ini, pondok ini untuk mencicipi atau untuk mencoba genre musik kayak EDM gitu. Karena mungkin ikut perkembangan gitu ya.
0: Ah, ikut dinamika.
1: Iya, dinamika dunia di luar, dunia musik di luar tuh kayak ingin ikutin juga.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Tapi enggak terlalu jeduk-jeduk banget sih ya.
0: Bisa lah itu ya, diatur lah ya.
1: Bisa. Okay.
0: Tapi aku juga penasaran nih Akmal ya, ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang ya. Ini inspirasi musik terbesar kalian tuh dari siapa nih kiblatnya sebenarnya?
1: Untuk teman-teman grup sendiri karena memang kami sering-sering cover kebanyakan dari lagu Dewa 19. Kemudian untuk yang tema islami dari Wali, band Wali. Habis itu mungkin ada sedikit koplo-koplonya dari kebetulan teman-teman suka banget koplo-koplo Mas Denny Caknan.
0: Oke, menarik.
1: Itu sih kebanyakan untuk arah kiblat genre sih.
0: Kiblat genrenya ya.
1: Itu untuk umum loh ya,
0: untuk
1: maksudnya
0: umum.
1: Enggak termasuk ke pribadi. Soalnya kalau pribadi pasti beda-beda karena saya sendiri kan suka lagu yang metal, lagu dan enggak mungkin dipaksa untuk bermain itu di dalam.
0: Benar. Dan ini ya, ini Akmal dari Gorda Band ya, Gontor 2 Band.
1: Iya. Gak SP kali ya.
0: Gak SP, bener. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan masuk loh di kanal YouTube RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen terakhir aja.
1: Siap,
0: kita
1: boleh.
0: Sambil kulik-kulik Gorda dulu nih.
1: Benar.
0: Ini ada gak sih, aku juga penasaran nih, gimana anak band yang lahir dari pesantren ini gimana ya? Ada gak sih pernah denger stigma atau bagaimana gitu, gimana? Boleh ceritain gak?
1: Oke, pertama karena memang saya alumni juga santri, pernah nyantri di Gontor juga. Dan memang juga alumni dari grup band Gorda Band juga. Karena kalau kakak tahu Gorda Band itu gak cuman santrinya aja. Jadi misalnya ini kan nama Gorda Band, nama band. Jadi santrinya ada band, guru atau ustadz-ustadznya pun ada bandnya juga.
0: Ada juga?
1: Ya, makanya nanti untuk teman-teman kami yang datang itu personel-personelnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah gitu. Memang statement atau stigma-stigma yang lain, kok santri bermusik?
0: Itu benar-benar ada stigma seperti itu kan.
1: Awal-awal memang karena saya basic band dari SMP. Ketika ingin mondok itu ragu, kayaknya basic band atau hobi band saya hilang deh ketika masuk pondok. Karena pasti ada notabene musik haram.
0: Nah, iya benar.
1: Nah, karena memang itu gak ada riwayatnya dan memang gak ada dari hadis atau apapun, karena dari pada zaman-zaman dulu sahabat-sahabat Nabi juga menyiarkan dakwah melalui syair.
0: Syair.
1: Dan memang gak pure dari dulu main lagu yang main musik, enggak. Cuman itu kan dari syair atau dari nada-nada lantunan. Nah, untuk menghadapi statement kayak gitu, ya udah yang penting kita berjalan sesuai dengan arah pondok, sesuai dengan alam pondok yang mana kita bermusik. kita juga menjadi santri, kita juga belajar, kita juga ibadah. We are musician and we are Muslim.
0: We are musician and we are Muslim. Yeah. Masih kata-katanya masuk banget nih. Malam minggu kalian dipenuhi kata-kata baik nih. Ini yang dengerin juga ini apa kita berjaringan bersama ya Akmal ya, Goda Band. Bersama RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep, dan RRI Jember ya. Okay. Jadi kemana-mana ini nanti. Okay, dan tadi kan juga dijawab ya soal cara menghadapi pandangan tersebut ya. Pokoknya kita sesuai jalan aja lah, sesuai jalan aja yang penting. Tapi aku juga penasaran juga Akmal, personilnya ini ada siapa aja nih di Goda Band ini?
1: Oke, jadi untuk Goda Band tadi yang udah saya sebutin, Goda Band itu ada dari santri dan dari asatidnya, gitu. Untuk dari santri ya, santri yang kayak gimana sih kakak lihat santri itu? Ya kan, yaudah santri ngaji, ibadah, belajar.
0: Benar.
1: Dan mereka juga nggak sembarang ngaji, nggak sembarang ibadah juga. Mereka mengisi luang dengan bermusik. Okay. Jadi salah satu personilnya juga santri juga.
0: Oke. Okay.
1: Pelaku musiknya juga santri. Yang kedua adalah asatidnya. Gitu.
0: Oke, menarik.
1: Yang mana asatidnya juga pasti ngasih ilmu ke santrinya.
0: Oke. Okay. Menarik nih. Terus udah producing lagu atau udah progres jauh ini bagaimana kalau Goda Band?
1: Untuk lagu sendiri kan kami selain menghibur juga live musik juga kita juga produce juga berkarya juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan karyanya itu memang pure dari kita. Jadi kalau sebelum yang tadi aku bilang dari 2014-2015 itu produce-nya keluar.
0: Okay.
1: Jadi kita buat lagu di luar karena memang dulu SDM belum ada dan ketersediaan alat masih terbatas. Jadi kita ke produce pernah bikin karya di Madiun sini, di studio Madiun atau di Ponorogo, dan itu ngeluarin uang banyak.
0: Okay.
1: Dan sekarang alhamdulillah udah bisa produce sendiri, berkarya sendiri, nge-upload sendiri juga kayak gitu.
0: Keren. Ada effort lah ya.
1: Iya, ada effort.
0: Beneran ini loh sampai segitunya loh. Dan oke. Ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, Akmal ya, dari Goda Band ini aku bacain beberapa pertanyaan yang ada di kanal live YouTube.
1: Oke,
0: RRI Madiun ya ini.
1: Oke, boleh.
0: Ada dari akun RHMNT_ID. Guys. Oke. Okay. Udah mulai dari tadi. Terus ada lagi dari akun Amin nih, @Amin ya. Kak, Goda itu di Gontor 2 ya. Terus di Gontor secara keseluruhan ada berapa band yang aktif?
1: Nah, untuk di Gontor sendiri, untuk di Jawa Timur sendiri itu ada, kan di Gontor 1 juga

0: grup bandnya juga gitu.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi setiap pondok
1: ya,
0: punya ciri khas banyak.
1: Punya ciri khas ya. Oke, okay. Ini dari sama nih dari @rhmnt_id nih. Kalau Goda Band itu memang cuma membuat lagu pondok aja ya? Atau gimana tuh?
0: Oke, okay, untuk produce lagu sendiri sejauh ini ya. Sejauh ini untuk lingkup pondok sih.
1: Oke.
0: Okay. Dan kebetulan mungkin kami udah berkomitmen kayaknya untuk job-job dari luar, mungkin ada tawaran dari luar atau pembuatan produce itu kita skip dulu.
1: Oke. Okay.
0: Dari luar karena kita fokusin dulu untuk pondok dulu.
1: Oke, okay, fokus ke pondok dulu ya. Okay.
0: Untuk santri atau untuk acara yang di dalam pondok misalkan butuh
1: internal lah ya.
0: Ya, internal butuh jingle atau butuh OST kita buat gitu.
1: Menarik. Yeah. Dari akun @andilian_cahaya_fintranto nih. Titip salam dari Gorda Band Kendari.
0: Oh iya.
1: Jauh banget nih ya.
0: Kebetulan Andilian ini personel kami juga.
1: Oh iya kan?
0: Ya, personel Gorda Band juga dia.
1: Oke. Okay, okay,
0: basis okay. Juga.
1: Basis.
0: Dia dipindahkan penugasan di Kendari.
1: Oke, okay, penugasan di Kendari.
0: Karena di Pondok Putri juga ada cabangnya di Kendari.
1: Oh, gitu kan. Banyak ya?
0: Ya, cabangnya banyak. Jadi Andilian juga masih termasuk keluarga kami juga.
1: Oke, okay, family lah ya.
0: Iya. <Yeah.
1: laughs> Oke, okay, kita bakal masih kulik-kulik ya soal Gorda Band ya. Gontor dua band ini. Band asal pesantren berarti ya. Tapi aku pengen dengerin dulu lagu yang udah masuk nih dari Gorda Band.
0: Oke. Okay,
1: ada boleh. Satu lagu dulu kita okay, jeda.
0: Boleh.
1: Dari Gorda Band.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman berdua ya, masih di Musik Live Chat Weekend MLC ya, disiarkan bersama RRI Surabaya, Malang, Sumenep, dan Jember. Dan please welcome Gorda Band, Gotor 2 Band. Ini udah lengkap banget formasinya. Kalian pasti penasaran kan siapa yang udah datang di studio kali ini. Dan aku langsung say hello Gorda Band. Selamat malam teman-teman Gorda Band.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, ini emang keren. Vibes-nya ini ya, pesantren banget ya hari ini. Oke. Langsung aku boleh dibantu saya lu dulu nih. Siapa aja nih yang baru datang nih? Mungkin dari yang paling pojok dulu. Oke. Bebas. Yuk.
2: Oke. Hello everybody, perkenalkan nama saya adalah Raihan Fahdan. Saya sendiri berasal dari kota Jakarta. Lebih okay. tepatnya di Jakarta Timur. Dan di tim Gorda Band ini saya berprofesi menjadi drummer daripada tim Gorda Band ini.
0: Oke, drummer kita ya.
2: Iya, yeah.
0: Drummer kita. Tadi siapa namanya? Fahdan ya?
2: Raihan Fahdan.
0: Oke, lanjut next. Siapa aja nih? Ya, lanjut.
3: Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Stavai Badillah Hisan.
0: Oke.
3: Asal saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Oke, profesi saya sebagai gitaris dari Gorda Band tersendiri.
0: Oke, gitaris kita lah ya. Zaki. Lanjut.
4: Halo teman-teman, kalau aku sendiri Amr Zuhdi Ahdan, biasa-biasa orang-orang manggil aku dengan Bro Zuhdai.
0: Bro Zuhdai.
4: Oke. Biasa. Dan aku megang gitar.
0: Oke, sudah.
4: Thank you. Dan aku asal aku dari Palembang, guys.
0: Dari Palembang.
4: Luar pulau jauh-jauh ke Jawa buat main gitar.
0: Oke. Yes, sir. Lanjut.
5: Oke, kalau saya pribadi nama Ziauddin Farhani, panggilannya Zia.
0: Zia.
5: Saya berasal dari Pacitan, dekat.
0: Dari Pacitan.
5: Nah, kebetulan di band ini saya megang keyboard. Tapi lebih seringnya lebih ke manajemen dan musik produser, karena ketika teman-teman ini kerja rekaman recording nanti kami yang mengurus.
0: Berarti kamu yang paling galak ya di sini.
4: Leader kita.
0: Dan auranya emang beda.
4: Auranya emang beda. Kalau leader emang beda sih.
0: Aura farming. Oke. Gorda Band, Gorda 2 Band ya. Ini tadi kan aku udah sempet ngobrol-ngobrol sama si Akmal ya, basis ya. Cuma sekarang gantian kalian nih. Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 pertanyaan lah.
4: Oke.
0: Semoga cukup lah nanti ya waktunya ya. Tapi kita kasih space dulu buat teman-teman yang di live chat YouTube ya. Kasih waktu dulu karena ini dari tadi udah katanya mau dibacain di segmen pertama, tapi kita lanjutin segmen kedua enggak apa-apa. Ini dari akun @aminnarsis nih, tanya gini. Konsep musik kalian itu seperti apa? Genrenya apa? Terus latihannya gimana bagi waktunya? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Oke. Siapa dulu nih?
4: Mungkin dari tim leader dulu,
0: Mas. Oke. Okay.
4: Leader biasa lebih membuka kita juga.
5: Sebenarnya musik kita ini sebenarnya sama saja sama seperti teman-teman atau musik-musik di luar, cuman lebih karena kita ini di pondok ya. Jadi kita lebih fokus ke islamisasi musik. Jadi musik apapun kita bawa ke ranah musik islami seperti itu. Mau genrenya genre apa saja dari bener ya, kalau di pondok kan kita punya moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi kita semua kita libas habis. Kita mau genre rock, reggae, jazz, semua. Bahkan kemarin kalau misalkan ada walimah atau ada pernikahan gitu,
0: okay.
5: biasanya kita main campur sari, dangdut, bahkan sampai kayak Deni Caknan dan sebagainya, itu kita libas habis semua.
0: Oke, okay. Lengkap sekali ya genre kalian ya. Lengkap paket.
5: Seperti itu.
0: Paket lengkap ya. Ini terus bagi waktunya gimana nih kalian nih?
5: Untuk bagi waktu kita biasa latihan di setelah ngajar. Kita kan kewajiban kita ngajar ya. Di waktu sela-sela ngajar kita ada waktu free atau mungkin malam ketika setelah kita belajar seperti itu kita latihan tek setiap malam atau sore seperti itu. Ya lebih seringnya kita di kamar pribadi sih. Di kamar pribadi kita bisa briefing dulu sebentar, nanti ketika di studio tinggal menyatukan dar-dar dan sebagainya.
0: Oke. Menarik ini. Menjawab di akun @admin ya, dan ada lagi dari akun @danaoke1101 ya. Pondok Lontar identik dengan aturannya yang ketat. Bagaimana kalian bisa menjalankan belajar agama dengan musik bersama Gurda?
5: Oke.
0: Proses perizinannya seperti apa? Nah, siapa nih?
4: Sudah. Mungkin saya akan sedikit
2: Bro Hamzu yang akan menjawab.
4: Bro Zudai. Terima kasih untuk pertanyaan sangat baik sekali ya. Pondok Guntur kan terkenal dengan disiplin yang sangat ketat.
0: Benar.
4: Juga yang memang musikan memang sangat sensitif dengan keagamaan. Jadi baiknya pondok kita itu, kita membawa musik ke pondok itu tidak 100% dengan konsep band asli dari luar ya.
0: Oke.
4: Contoh misalkan lagu Dewa. Kita membawakan lagu Dewa itu tidak 100% dengan instrumen yang asli, instrumen yang asli, kemudian lirik yang asli, tapi di sana kita sedikit ada perubahan improvisasi dari lirik, kemudian kalau kita berkreativitas kita cover dengan lebih nada yang soft lagi seperti itu. Jadi untuk masalah kedisiplinan dan kita bermusik juga tidak ada, istilahnya tidak ada tantangan tersendiri
0: bagi kita. Menarik. Jadi tetap ada ini ya, apa pengemasan lagi kayak genre lyricalnya juga yang disajikan teman-teman Gurda ini ya. Dan ini ada lagi dari akun @danaoke ya. Ini berarti Pondok Gontor memberikan ruang yang seluas-luasnya ya untuk bermusik ini atau gimana nih?
4: Betul sekali. Jadi ada beberapa slogan yang mengatakan bahwasanya di Gontor itu apa yang tidak ada. Jadi Gontor itu masalah kreativitas tuh sangat-sangat terbuka. Ada beberapa juga moto di pondok kan masalah kebebasan. Jadi santri itu bebas dalam menentukan mereka ini ingin apa di pondok. Dari pramuka, dari musik, olahraga, semuanya terbuka. Dan khususnya untuk musik juga alhamdulillah di Gontor 2 lebih terbuka lagi, karena di sana kita lebih disupport dalam dunia musik, sehingga kita lebih leluasa untuk berekspresi di sana. Jadi santri itu tidak hanya sekedar mengaji dan membaca kitab kuning, menulis Arab, tidak. Kita juga tetap disupport dalam berkreasi dan juga berinovasi di era digital ini.
0: Ini ya kebebasan berekspresi ya di era digital ini. Keren. Terus ada lagi nih dari Danau Oke juga bilang gini, sukses untuk Gurda dan makin banyak karya-karyanya.
2: Amin. Thank you.
0: Nah itu dia. Terus ada lagi dari akun @auraaira_c1q ya. Untuk Gurda Band berarti personalnya nggak ada yang tetap kak ya, atau bongkar pasang selalu dalam setiap tahun ajaran baru atau gimana ini?
4: Betul sih. Jadi untuk personil Gurda Band biasanya kita itu ada pergantian
0: regenerasi
4: baru ya. Update personil lah.
0: Update personil.
4: Iya benar. Jadi kan tidak semua anak personil Gurda Band itu terus dia pasti kan, misalkan yang dia sebelumnya santri ikut Gurda Band, kemudian setelah lulus dia keluar. Kemudian juga kita ada namanya kaderisasi juga. Nah, misalkan ada dari guru-guru, misalkan dia bisa main musik, dia bisa join dengan kita itu.
0: Oke. Menarik. Ada lagi dari akun, nah ini tadi udah aku bacain ya beberapa di awal tadi. Terus dari akun Agus E5Z nih. Oh iya, untuk mixing lagu kalian dilakukan di luar apa semua kalian mixing sendiri di studio milik pondok?
5: Kalau mixing full kita dari dalam semua, kita sendiri yang mixing, kita yang belajar, sampai mastering pun full di kami.
0: Berarti kalian paket lengkap ya di
5: paket
0: sini ya?
5: Paket sangat lengkap.
0: Paket lengkap ya.
5: Mereka juga agak sedikit, nggak banyak juga, ada juga beberapa instansi atau pondok-pondok lain atau dari sekolah manapun datang ke pondok kami sekalian untuk recording, bahkan sampai untuk suruh mengisikan dan sebagainya, kita lengkap semuanya.
0: Menjawab ya akunnya ya, ini dari akun Agus E5Z ya. Terus dari akun @auraaira ya tadi ya, yang sama ini. Wah, aura ustadznya kelihatan banget nih, keren-keren. Semoga bisa lanjut antara bermusik dan mengajar.
2: Amin.
0: Terus ada lagi dari akun @rifkiuliansa nih. Kalau ada yang mau mendengar satu lagu kalian untuk pertama kali, lagu apa yang wajib mereka dengar? Nah, rekomendasi nih, lagu apa nih? Ini satu-satu nih, preferensi pribadi kan. Satu-satu. Coba dulu nih yang gak mau ngasih rekomendasi. Ya diskusi dulu. Diskusi dulu deh.
2: Mungkin ini saya izin menjawab.
0: Oke okay, oke. Okay.
2: Mungkin bisa kalau teman-teman sekalian ingin mendengar salah satu produk musik kami, mungkin bisa dicek di YouTube Gontor TV, yaitu ada medley, salah satu medley nasyid yang kita produksi. Jadi medley itu kumpulan dari nasyid-nasyid lagu-lagu Gontor sebelum-sebelumnya dijadikan jadi satu lagu gitu. Jadi ada namanya Medley Nida gitu. Ada di Gontor TV.
0: Gontor TV ya, tinggal klik aja ya di website ya. Oke, terus lanjut, ada rekomendasi lagi?
4: Sama ini sih mungkin teman-teman yang nonton wajib ya buka channel YouTube kemudian ketik Hijrah.
2: Itu sangat bagus sekali itu.
0: Sangat oke okay sekali.
2: Sangat oke okay sekali itu.
3: Rekomendasi.
0: Oke, okay. menarik. Ini ada lagi dari akun Muhammad Muhammad Danialah. Panjang banget nih tulisannya di sini. Judulnya 23 nih. Salam dari Mantingan, Kak.
4: Ngawi. Lok Ngawi semuanya.
0: Kalian ada ini ya, kedekatan dengan Ngawi ya berarti.
4: Ada.
0: Oke oke, dan terus ada lagi dari akun @argazulfa7642. Salam dari Mesir.
5: Thank you.
2: Menuju Gordaben to the world gitu ya.
0: Terus ada lagi dari @akbus nih, tanya gini. Oh iya, tentang lagu-lagu kalian siapa yang sering menciptakan nih?
5: Pertanyaan bagus. Kalau lagu ini sebenarnya kalau di Gurda ini fleksibel karena kita ini kan band ya. Jadi ada beberapa memang personality, kayak contoh lagu Hijrah itu dari bapak pimpinan kita langsung atau dari kiai kita langsung. Yang biasanya beliau menciptakan lirik terus kita mengaransemen bareng-bareng, ataupun ada juga dari kita bareng-bareng kita membuat lirik bareng-bareng seperti itu dan sampai jadi satu lagu seperti itu. Jadi enggak ada yang pasti yang ini bukan lirik. Pasti kita lebih bareng-bareng.
0: Brainstormingnya ya. Oke. Dan ini ada lagi dari akun @putrisasabila nih. Inspirasi bikin lagunya dari mana nih? Semua lagu-lagu islamik atau ada lagu dengan cerita lain seperti percintaan gitu?
4: Kalau untuk referensi lagu-lagu tentunya banyak ya. Jadi tidak hanya kita fokus dengan genre kayak melo, kita juga memiliki genre instrumen-instrumen yang lain. Seperti misalkan ketika ada event-event seperti panggung gembira, drama arena. Ini inspirasi sangat banyak, pertama kita buka dari YouTube, Mas. Jadi kita kumpulin beberapa lagu-lagu band terkenal contohnya. Kemudian kita ambil mana nih yang seperti misalkan dari verse-nya yang bagus dari band mana. Kemudian misalkan ref-nya yang bagus dari band mana. Kemudian dari sana kita brainstorming. Atau enggak dari Mas ini produsernya langsung jadi ketika recording tiba-tiba ada inspirasi masuk otak dan record jadi.
0: Tiba-tiba. Oke, menarik. Banyak ya berarti referensinya ya.
4: Banyak.
0: Terus kalian teman-teman Gorda kurasi dulu mana nih yang lininya kita nih. Tapi kalau boleh tahu lininya teman-teman Gorda itu seperti apa sih lini bermusiknya tuh?
4: Kalau kita itu bebas Mas. Jadi kita itu di pondok kita tidak dituntut untuk bisa main satu genre, satu instrumen, tapi sangat banyak. Entah itu dari dangdut, religi, melo, orkestra, habis itu rock, pop. Kita di sana dituntut untuk bisa semua.
0: Bisa. Banyak ya?
4: Banyak.
0: Oke. Keren. Ini berarti cukup banyak genre yang kalian kuasai di sini. Dan ini ada lagi dari akun ini ya, @agus ya ini. Tanya gini lagi. Terus bisa enggak sih lagu-lagu kalian next bertemakan dengan cinta dan kasih sayang, dibolehkan enggak sih?
4: Jadi kalau misalkan konsep cinta dan kasih sayang, mungkin kita bisa kaitkan kepada
3: orang tua.
4: Orang tua bisa kepada teman, kemudian kepada Allah. Iya, ini sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil tema-tema kasih sayang dan cinta tanpa melibatkan adanya mar'ah atau perempuan.
0: Tetap ada ini batasan-batasan tersebut.
4: Masih ada batasannya.
0: Terus ada lagi nih dari review Liansa nih. Kalau disuruh mendeskripsikan band kalian dalam 3 kata, apa aja? Ini harus satu-satu nih. harus satu-satu nih. Tiga kata buat Gorda. Nah, dari produsernya dulu aja deh. Nah, tiga kata untuk Gorda. Tiga kata aja nih, jangan banyak-banyak.
5: Gorda everywhere.
0: Gorda everywhere. Ya, ya, ya udah enggak apa-apa deh.
5: Aduh, enggak kepikiran.
4: Kalau aku profesional cepat sikat.
0: Profesional cepat sikat, Gorda.
4: Gorda sekali itu.
0: Jadi berarti kelihatannya waktu manggung kebanyakan deadline nih.
5: Ketahuan.
0: Lanjut. Gorda dalam tiga kata nih apa nih?
3: Gorda dalam tiga kata.
0: Mas Ibas?
3: Gorda selalu di hati.
0: Gorda selalu di hati. Oke, lanjut.
2: Kalau saya pengen nambahin dua kata lagi boleh ya? Jadi lima kata.
0: Ya udah, terakhir nggak apa-apa deh. Okay.
2: Gorda will never walk alone.
0: Oke, kayak nggak asing nih ya?
5: Asing.
0: Asing nih ya?
5: Merah.
0: Oke, menarik. Menjawab ya, akun Rekio Yuliansah ya. Ini dari akun Arga Zulfa 7642 ya, 24 nih. Itu yang baju abu-abu ngapain tuh ya? Keren.
5: Drummer handle.
0: Tapi tanya lagi dia, lagu masterpiece-nya Gorda Band tuh apa, Kak?
5: Masterpiece. Terlalu banyak ya.
0: Oke. Suka nih.
5: Terlalu banyak. Mungkin kalau yang dari awal di Gorda mungkin insya Allah seluruh pondok tahu ya, itu namanya judul lagunya Dan Nyata Di Sini Indah. Karena dari awal lagu itu jadi semua orang jadi tahu, oh ini lagu Gorda, oh ini nasid Gorda, oh ini lagu bandnya Gorda. Nah itu Dan Nyata Di Sini Indah. Oke, silakan dicek nanti ya.
0: Oke, Dan Nyata Di Sini Indah.
5: Iya.
0: Oke, menarik. Oke, ini cepat sekali waktu berjalan ya. Soalnya aku masih banyak pertanyaan nih di sini. Dari akun Etagus 5Z ya. Persaudaraan kalian luar biasa ya. Bisa nih jadi modal bikin band lagi next di luar pondok.
4: Iya, bismillah sih.
0: Bismillah. Oke. Dan ini aku pengen tanya nih sebenarnya. Ini menurut kalian aja ya, teman-teman Gorda ya, ini musik dan nilai religius itu bisa berjalan bareng enggak sih sebenarnya? Nah, kalau POV kalian gimana nih?
4: Kalau menurut POV aku sih bisa. Karena kita pasti tahu ada salah satu musisi yang cukup terkenal di industri musik Indonesia, yaitu Opik. Opik ini kan terkenal dengan lagu-lagu religinya kan. Kita banyak pastinya seperti apa, lagu ketika diputar saat Ramadan, kayak Ramadan tiba.
0: Benar.
4: Kemudian
0: benar,
4: juga
0: benar.
4: Ada musik tentang taubat, terangkanlah secara langsung. Jikalau musik benar-benar di apa istilahnya dikemas dengan religi dan islami, itu bisa. Karena apa, di sana kita akan memasukkan lirik-lirik dan juga instrumen-instrumen yang dimana tidak terlalu keras.
0: Oke.
4: Dan juga kan misalkan kalau genre-genre rock itu kan cenderung keras kan.
0: Iya, benar. Jika
4: kalau Islami itu terkenal dengan kelembutannya, kita tetap bisa mengemas antara lirik dan juga instrumen-instrumen tersebut.
0: Oke. Itu tadi ya, melalui instrumen yang disajikan ya. Dan pesan yang ingin disampaikan melalui Gorda itu sebenarnya apa? Aku penasaran juga nih, mungkin satu-satu nih. Pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karyanya dari Gorda Band itu berdiri dari tahun 2014 ya, bener ya? Tadi aku di awal sempat ngobrol, itu apa yang ingin disampaikan Gorda? Kan keren banget tuh, band dari pesantren gitu ya.
5: Pesan kami atau yang kami rasakan adalah bahwasanya pondok atau musik di pondok itu juga bisa bersaing dengan yang di luar sana, bisa bersaing dengan industri-industri musik yang ada di luar. Jadi kebanyakan orang kan meremehkan ya seperti itu. Oh, pondok bisa apa sih?
0: Oh, ada stigma seperti itu.
5: Beberapa ada.
0: Oke.
5: Tapi di sini kita buktikan dan kita kasih tahu ini loh, pondok itu juga bisa seperti itu.
0: Kita juga bisa gitu ya.
5: Betul, kita bisa.
0: Kita bisa. Oke. Dan aku ada question lagi nih, tapi harus dijawab satu persatu ya.
4: Oke.
0: Ini harapan kalian nih buat bermusik kedepannya seperti apa nih? Satu satu dulu. Produsernya belakangan.
5: Oke.
0: Produser belakangan.
5: Let's go.
2: Oke. Gimana tadi?
0: Harapan kedepannya seperti apa?
2: Harapan untuk Gorda Band. Oke. Harapan saya pribadi untuk Gorda Band untuk kedepannya. Semoga tim kami bisa menjadi lebih solid dan juga semoga tim kami bisa memberikan dakwah-dakwah juga, bukan hanya memanggung, bukan hanya memainkan band, tetapi juga bisa memberikan dakwah tetapi melalui melalui band kami gitu.
0: Oke, ada siar dakwah ya.
2: Ada siar dakwah.
0: Oke, selanjutnya.
3: Mungkin motivasi dari kami harapan dari kami yaitu untuk generasi setelahnya yaitu tetap meningkatkan skill tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di Gorda Band.
0: Oke, ada nilai-nilai dipegang ya di situ ya. Oke, selanjutnya
4: kalau harapan kami sendiri pertama kita harus tahu Gorda Band ini adalah legasi, kayak legasi. Jadi yang namanya legasi jangan sampai hancur atau hilang. Okay. Jadi untuk kedepannya teman-teman Gorda Band supaya lebih bersyukur karena Pondok telah memberi kita ruang untuk berkreasi, untuk berinovasi.
0: Okay.
4: Jadi ini harapan kami lagi selanjutnya supaya nilai-nilai, sistem-sistem, kemudian aturan-aturan, kebersamaan itu tetap terus mengalir ke depannya nanti.
0: Oke, legacy itu ya.
4: Iya.
0: Oke, terakhir nih yang paling pamungkas nih di sini nih. Oke, siapkan kata-kata terbaikmu, Pak Produser.
5: Karena semua tadi sudah ya, semua sudah disebutkan. Maka dari saya pribadi adalah karena Pondok ini sejak dulu pun, bahkan dari awal-awal Pondok dulu, bahkan kita ada himne, ada lagu dan sebagainya. Maka konklusi di sini adalah jangan melupakan sejarah. Penutupannya adalah seperti itu.
0: Okay.
5: Maka setelah kalian kita sudah berjuang sedemikian rupa, maka kita lihat ke belakang. Ada tuh apa namanya? Ayatullah tuh fal yang durnafsum ma qodamat likut. Kita lihat ke belakang untuk kemajuan ke depan. Nah, gini, oke. Okay. Oh, sejarahnya kayak gini nih. Dulu udah bisa kayak gini, berarti untuk ke depannya harus lebih
0: cepat. Sebagai acuan juga.
5: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Nice banget ini closingnya. Emang udah disiapkan ya teksnya tadi. keren. Oke, okay, teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu bisa tumbuh dimanapun ya, bisa di mana saja, termasuk dari lingkungan pesantren. Dan musik itu bukan cuma hiburan aja ya, tapi juga media untuk menyampaikan cerita dan nilai kehidupan seperti yang disampaikan dari Gorda Band tadi, itu salah satu siar dakwah juga.
5: Yeah.
0: Dan yang paling keren ini teman-teman Gorda Band ini bisa berkarya tanpa meninggalkan identitas mereka. Nah, itu identitas. Personal branding itu solid tuh ya. Dan ini ya, perjalanan Gorda Band ini jadi bukti bahwa mimpi itu bisa dimulai dari mana saja. Dan terima kasih ya buat narasumber kita malam ini, Gorda Band, atas cerita dan energi positifnya. Thank you banget, kasih plus buat kita semua ya. Keren banget pokoknya malam ini. Dan musik live set berjaringan, musik live set weekend Pro 2 berjaringan kali ini diproduksi oleh Agus Sarmono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Debi, serta grafis ada Agus Sarmono juga. Dan aku sendiri Permananda. Dan musik live set kali ini disiarkan bersama RRI Pro 2 Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan semuanya yang mendengarkan stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
5: Okay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, album Om Dwi kali ini dari Normatif ya, Kejar Dunia 9-5. Sebuah cermin kehidupan dan penyesalan di dunia kerja ya. Ini keren banget dari band Normatif ya. Duo alternatif rock Normatif yang beranggotakan dua saudara, yaitu Andri gitar dan Ical vokal, ini merilis album penuh kedua. Mereka berjudul Normatif 2, Kejar Dunia 9-5 atau 9-5. Lalu Normatif Kejar Dunia 95 ini, Normatif mengajak pendengar menelusuri narasi dua fase kehidupan yang saling berkelindan ya. Masa mahasiswa semester akhir dan tahun pertama kehidupan sebagai pekerja kantoran. Jika IP Kejar Dunia menggambarkan pergulatan seorang mahasiswa akhir yang mulai meninggalkan mimpi masa kecil demi stabilitas hidup, maka album Normatif 2 Kejar Dunia 95 menghadirkan sudut pandang lanjutan seorang fresh graduate yang baru menyadari konsekuensi dari pilihan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah Keduk Beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa vaksin human papillomavirus HPV bisa membahayakan nyawa anak.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbekhok.id, tidak ditemukan informasi dan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video seorang pria yang diklaim menolak vaksin HPV juga tidak relevan. Penelusuran menunjukkan rekaman tersebut adalah aksi protes terhadap kebijakan vaksin COVID-19 di depan Kementerian Kesehatan pada 27 Januari 2022. Keterangan dari para ahli yang dimuat Tempo.co menjelaskan bahwa vaksin HPV telah melalui tahap riset panjang, mulai dari uji praklinis hingga uji klinis fase 1-4. Vaksin ini telah disetujui sejak 2006 oleh WHO, European Medicine Agency dan FDA Amerika Serikat, serta digunakan di lebih dari 125 negara, sehingga bukan produk eksperimental. Berbagai studi internasional juga menunjukkan vaksin HPV efektif menurunkan infeksi dan risiko kanker serviks secara signifikan. Pemberian pada anak usia 9-13 tahun dilakukan karena respons imun pada usia tersebut lebih optimal. Klaim bahwa vaksin HPV merupakan uji coba yang membahayakan tidak didukung bukti ilmiah dan bersifat menyesatkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Dulu aku datang ke rumah suamiku sebagai orang asing. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tidak tahu harus menyapanya seperti apa. Aku grogi, takut, bahkan rasanya ingin menyerah karena ada rasa khawatir tidak akan pernah dekat dengannya.
3: Mita.
2: Ibu dari suamiku sendiri.
3: Mita.
4: Iya, Bu.
3: Sayurnya ini kurang ke tengah, Mita. Jangan taruh terlalu pinggir, gak enak dilihat.
4: Iya, Bu. Ini sudah Mita geser.
3: Lalu, kerupuknya ini kenapa gak ditata melingkar, Mita? Kurang estetis. Kamu ini kurang memperhatikan detailnya ya?
4: Maaf, Bu. Tadi Mita buru-buru karena Oki sudah lapar.
3: Lain kali kamu harus lebih teliti ya?
4: Iya, Bu.
5: Wah, sudah siap semuanya ya? Dari baunya aja sudah enak. Ibu masak apa hari ini?
3: Tentu saja rendang kesukaanmu, Oki. Resep warisan keluarga kita. Mita juga ikut membantu loh.
5: Oh iya? Pasti enak sekali. Makan yuk. Hmm, enak sekali, Bu. Bumbunya meresap.
3: Sudah pasti enak lah. Tapi, kamu masaknya gimana, Mita? Kok warnanya agak beda dari biasanya?
4: Saya tambahkan sedikit santan instan, Bu, biar lebih cepat matang dan teksturnya lebih lembut.
3: Hah? Apa? Santan instan?
4: Iya, Bu.
3: Kenapa tidak pakai santan segar seperti biasa? Itu jauh lebih gurih dan alami. Resep warisan ini tidak pernah pakai yang instan-instan ya.
4: Maaf, Bu. Saya pikir nggak masalah. Saya sudah coba rasanya tadi.
3: Alah,
4: tetap enak kok, Bu.
3: Tetap aja beda, Mita. Kamu ini selalu punya cara sendiri. Lain kali, kalau masak resep tradisional, ikuti aja aturannya. Jangan dimodifikasi seenaknya.
5: Sudahlah, Bu. Yang penting kan rasanya tetap enak. Mita sudah berusaha kok.
3: Iya, betul, Ki. Tapi kurang maksimal. Masak itu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kamu itu taunya makan aja. Mita.
4: Iya, Bu.
3: Kamu kemarin mencuci lap dapur tidak bersih. Masih ada noda minyaknya.
4: Oh, maaf, Bu. Nanti saya cuci lagi.
3: Lain kali yang teliti ya, Mita ya. Rumah ini harus bersih. Kamu kan ibu rumah tangga. Seharusnya lebih memperhatikan hal-hal seperti ini.
4: Iya, Bu. Saya akan lebih hati-hati.
3: Lalu, itu bunga di ruang tamu kenapa layu? Gak kamu urus?
4: Sudah, Bu, kemarin pagi. Mungkin karena cuaca panas.
3: Alah-alah, alasan aja kamu ini. Kalau kamu perhatikan betul-betul, pasti tidak akan layu. Kamu itu kurang inisiatif.
5: Ada apa lagi nih, Bu? Kok sepertinya tegang sekali?
3: Ini loh, Ki. Oki, istrimu Nina kurang becus ngurus rumah. Banyak hal kecil yang terlewatkan.
4: Saya sudah berusaha sebaik mungkin, Bu.
3: Alasan?
4: Mungkin memang ada beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan Ibu.
3: Mita, harapan Ibu tuh gak tinggi-tinggi amat. Ibu tuh maunya kamu bisa menjalankan tugas sebagai istri dan menantu yang baik. Itu aja.
5: Bu, Mita tuh sudah melakukan banyak hal kok. Dia juga bekerja dari rumah sambil mengurus semuanya. Jangan terlalu keras kepadanya.
3: Alah, bela terus istrimu. Justru karena dia kerja dari rumah, seharusnya punya lebih banyak waktu untuk ngurus semuanya dengan benar.
6: Kamu kenapa sayang? Kok murung begitu?
4: Aku merasa tidak pernah benar di mata ibumu, Mas. Apapun yang aku lakukan, selalu ada aja yang salah. Soal masakan lah, soal kebersihan rumah lah, jadi serba salah.
6: Aku tahu, ibu memang begitu, ingin sempurna dan punya standar yang tinggi. Tapi dia tidak bermaksud jahat kok. Dia hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita.
4: Tapi caranya itu loh, Mas. Selalu menyalahkan dan membandingkan. Aku jadi merasa tidak dihargai. Aku kan juga punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu.
6: Aku ngerti kok, sayang. Aku akan coba bicara lagi dengan ibu. Kamu juga harus sabar ya. Ibu hanya butuh waktu untuk terbiasa dengan caramu.
4: Terima kasih ya, Mas. Aku harap kita bisa menemukan jalan tengah. Aku ingin sekali bisa akur dengan ibumu.
3: Mita, ini kenapa pot bunga ditaruh di sini? Gak kena matahari?
4: Maaf, Bu. Biar nanti saya geser ke samping.
3: Hah, kamu ini gak pernah beres kerjaanmu. Udah, ibu angkat sendiri. Aduh, beratnya.
4: Jangan, Bu, biar saya saja yang pindahkan potnya. Ibu.
3: Aduh, kakiku.
4: Ibu gak apa-apa.
3: Aduh, kaki ibu, Mit. Gak apa-apa gimana. Ini loh, kaki ibu sakit malah nanya. Aduh.
4: Tenang. Yaudah, tenang, Bu, tenang ya. Biar saya lihat.
3: Aduh, loh. Kamu mau ngapain?
4: Coba diluruskan dulu ya, Bu.
3: Aduh.
4: Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan.
3: Aduh, jangan, Mit. Nanti malah tambah sakit.
4: Tenang, Bu.
3: Aduh, Mit.
4: Saya mau periksa dulu kakinya.
3: Sakit beneran loh, Mit. Kaki ibu.
4: Enggak apa-apa, Bu. Aduh. Saya dulu pernah ikut kursus fisioterapi.
3: Aduh.
4: Nah, kaki ibu terkilir ini. Ibu tahan
3: aduh,
4: ya.
3: Sakitnya, Mita, aduh.
4: Nah, untungnya enggak terlalu serius. Nanti kita obati ya, Bu.
3: Iya, Mit.
4: Ibu, gimana kakinya?
3: Ini sudah agak baikan, Mit. Berkat dirimu, sudah enggak sakit lagi.
4: Oh, syukurlah.
3: Mita, selama ini mungkin ibu memang terlalu banyak ngeritik kamu. Ibu tuh hanya ingin kamu bisa menjadi istri yang baik untuk Oki dan bagian dari keluarga ini. Mungkin cara ibu salah.
4: Benarkah, Bu?
3: Iya, Mita. Ibu sadar. Kamu juga punya kelebihanmu sendiri, Mit. Rendang buatanmu kemarin memang agak beda. Tapi Oki tetap suka. Dan rumah ini juga tetap bersih kok. Meskipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar ibu. Mita, maafkan ibu ya.
4: Terima kasih, Bu. Saya juga minta maaf kalau ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati ibu. Saya juga ingin sekali bisa menjadi menantu yang baik.
6: Nah, begini kan enak, akur. Mita sama ibu sama-sama hebat.
3: Ya sudah, sekarang Mita bantu ibu di dapur ya. Kita masak bersama untuk makan malam. Gimana? Kamu mau mencoba membuat rendang lagi kan? Dengan resep warisan yang benar.
4: Tentu saja, Bu. Dengan senang hati.
3: Ayo.
4: Katanya, mertua dan menantu itu ibarat piring bertemu sendok. Jika tidak hati-hati, bisa menimbulkan gesekan yang menimbulkan bunyi. Tapi tidak semua begitu. Ada juga hubungan yang tumbuh bukan dari darah, tapi dari kesabaran dan cinta yang perlahan-lahan diciptakan. Aku tidak menyebutnya mertua di dalam doaku. Aku sebut dia ibuku. Sosoknya menjadi ibu kedua bagiku. Karena hubungan mertua dan menantu meski bukan lahir dari rahim yang sama, bisa tumbuh menjadi hubungan yang bahkan lebih hangat dari sekedar darah.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Samantha.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day. Yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, akan tetapi yang paling mampu berubah. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu akhlak yang sangat tinggi nilainya dalam Islam adalah bersyukur. Dalam Al-Quran ada 4 keutamaan bersyukur. Pertama, menyebabkan terhindarnya siksaan. Dalam surat An-Nisa ayat 147, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha syukur lagi maha mengetahui. Kedua, menyebabkan bertambahnya nikmat. Dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketiga, balasan syukur adalah mutlak tanpa syarat. Surat Ali Imran ayat 145. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Keempat, dibenci oleh iblis. Surat Al-Araf ayat 17. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rudwa, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Rudwa FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di awal pagi hari ini ya, sampai dengan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan Jazz Music. Pastinya di sesi awal ini Nabila nanti akan menemani kamu dengan sejumlah aktivitas, informasi-informasi update gitu ya. Dilanjut nanti ada Spada membahas satu topik yang kamu bisa gabung sekalian request lagu. Dilanjut ada Spada Brum dan Hitlist Indonesia. It's gak cuma Hitlist Indonesia, tapi ada juga Hitlist mancanegara. Pokoknya campur aduk gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, kalau weekend bisa requestnya bermacam-macam, mulai dari tahun yang terbaru sampai dengan tahun 6 tahun di atasnya gitu ya. Nah, selain itu, tenang aja. Pokoknya kita bakal temenin kamu sepanjang hari ini sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya bakal ada program-program seru, termasuk ada chart nasional yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. So, stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi ya teman Pro 2, Nabila putarkan Jazz Music untuk kamu.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, informasi selanjutnya di sini ya. Kalau misalnya kamu melihat satwa-satwa liar ataupun satwa-satwa langka yang diselundupkan, bagaimana perasaan kamu? Mungkin agak deg-degan gitu ya. Awalnya takjub, abis itu agak deg-degan karena aduh kasihan banget ya satwa-satwanya. Kayak ada, mungkin ada muncul rasa kepedulian di dalam hatimu. Nah, terkait hal tersebut teman Pro 2, Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten di sini berhasil menggagalkan penyelundupan satwa langka dari Thailand di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Adapun satwa tersebut berupa kadal dan juga monyet kecil yang diselundupkan oleh seorang penumpang warga negara Indonesia berinisial HA. Dan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan ini di dalam kaos kaki gitu ya. Kasian banget. Dan juga diselipkan pada celana ketat elastis atau legging nih teman Pro 2, yang mana ini dikenakan oleh penumpang berinisial HA tersebut. Dan satwa ini terdiri atas 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, 1 ekor kadal uromastix. Kebayang gak tuh teman Pro 2 ya, katanya diselipin ke kaos kaki dan juga di legging. Waduh, gimana tuh bentukannya? Dan juga dikatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa-satwa tersebut sengaja disembunyikan pelaku untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dan tindakan ini memang sangatlah berisiko terhadap keselamatan hewan maupun aspek kesehatan dan keamanan hayati, karena pemasukan satwa tanpa prosedur karantina di sini tentu saja berpotensi membawa hama dan juga penyakit hewan. Seluruh satwa sekarang diamankan di instalasi karantina hewan untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut. Dan untuk pengawasan pun terhadap lalu lintas hewan dan media pembawa di pintu pemasukan negara akan terus diperketat guna mencegah pemasukannya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal. Dan atas perbuatan ini, teman Pro 2, pelaku melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan karena memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina. Selain itu, pelanggaran ini juga bisa dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi jangan sampai ya teman Pro 2 kamu sekali-sekali untuk mencoba menyelundupkan hewan ilegal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih lanjut teman Pro 2, sambil mungkin dirimu lagi di jalan OTW olahraga ataupun car free day ataupun liburan gitu ya di weekend kali ini akhir pekan. Nabila akan membagikan informasi kembali berkaitan seniman nih teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang suka banget sama seni gitu? Karena ada sebagian teman-teman yang mungkin ini aku nih anak seni banget, nyeni banget. Nah, terkait hal tersebut teman Pro 2, seniman Hendarto menggelar pameran tunggal Wening Rasa yang menandai 50 tahun perjalanan dirinya berkarya. Jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang sudah pernah mendengar nama Hendarto, nah ini seniman yang luar biasa ya. Di mana pameran ini diinisiasi oleh program The Art Hub dari Tatra Kreatif bekerja sama dengan Nur Ibrahim, pemilik NIMCA Museum. Pameran ini mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial teman Pro 2. Mulai dari memori kolektif sampai dengan kesehatan mental, di situ ada. Dan dalam budaya Jawa sendiri, di sini Wening Rasa itu dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritual Jawa yang melampaui persepsi, panca indera, dan suasana hati. Di mana ketika kejernihan batin dan juga ketajaman intuisi ini menyatu untuk menangkap kehakikatan kehidupan nih ya teman Pro 2 yang paling dalam dan juga murni. Salah satu pilar utama dari penghelatan ini adalah upaya apresiasi dan juga recall. Untuk kamu yang bertanya gitu ya, apa sih tujuan dari pameran ini? Jadi pameran ini tuh memang diselenggarakan untuk memanggil kembali memori kolektif publik mengenai sosok Hendarto yang merupakan seorang seniman yang sudah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya selama setengah abad di kancah seni rupa Indonesia maupun dunia. Hendarto sendiri dikenal memiliki gaya visual Jawa perpaduan antara abstrak dan surrealis dengan resonansi batin kedalaman karyanya yang kuat. Dengan kehadiran karya-karyanya, diharapkan bisa memperkenalkan kedalaman narasi batin sang maestro kepada generasi baru. Dan memang menurut sosok pendiri Tatra Kreatif, yaitu Aswan Tatra, di sini mengatakan bahwa aspek keberlanjutan ini memang juga menjadi sorotan melalui program regenerasi dan juga edukasi praktif. Dan secara aktif melibatkan siswa SMK untuk masuk ke dalam ekosistem seni profesional tersebut melalui rangkaian workshop secara langsung. Program ini dirancang untuk mengasah hard skill melukis sekaligus memperkuat soft skill dalam memaknai sebuah karya seni secara mendalam teman Pro 2. Dan dikatakan juga bahwa pameran ini menyasar sektor produktif melalui konsep wellness terhadap korporat. Dan sebagai informasi teman Pro 2, pameran Wening Rasa ini akan berlangsung di NIMCA Museum Yogyakarta. Jadi kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan ke Yogyakarta, bisa banget. Tapi sampai dengan mulai dibukanya mulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 6 Juni 2026 dengan memiliki berbagai agenda kolaboratif yang melibatkan seniman, akademisi, dan sektor swasta.

Woke. Jadi teman Bro 2, sebuah acara yang meriah itu pastinya diharapkan oleh semua orang gitu ya. Apalagi bagi kita yang mendatanginya, kalau misalnya melihat acara yang bagus, terus meriah, itu pastinya semangat gitu ya untuk datang kembali. Nah, terkait hal tersebut teman Pro 2, PT KAI Daup 7 Madiun ini lagi-lagi kembali menunjukkan komitmennya di dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Nah, adapun acara tersebut ini berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api RF Pecel Plus 63 Madiun Daup 7 yang menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan juga kereta api. Adapun kegiatan ini melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Dan berbagai aktivitas pun dilakukan nih teman Pro 2 ya. Di antaranya ada penandatanganan petisi sebagai bentuk komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan dan juga pelecehan seksual. Ada juga edukasi langsung kepada pelanggan, jadi komunitas dan juga beberapa pegawai. Itu langsung menuju pelanggan dan membentangkan banner serta mock up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Terkait hal tersebut, Tohari selaku manajer Humas Daup 7 Madiun menyebut bahwa kegiatan ini memang merupakan bagian dari upaya keberlanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dan memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata. KAI pun juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Dan Tohari pun menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api itu sendiri nih ya teman Pro 2. Dan untuk edukasi pun, ini diharapkan bisa menolong seluruh pelanggan untuk saling menjaga, peduli, serta berani bertindak apabila melihat tindakan yang mengganggu keamanan. Jadi apabila teman-teman Pro 2 mengalami tindak pelecehan seksual nih ya, suatu hari, tapi jangan sampai nih ya, ini sebagai edukasi bersama aja, untuk kita saling menjaga, peduli, serta berani bertindak apabila melihat tindakan yang mengganggu keamanan. Sebagai upaya peningkatan layanan, KAI pun juga sudah menghadirkan fitur